0: dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota One Team Press. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
3: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
4: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan para kepala otoritas mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan PP tersebut.
3: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
5: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
3: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
6: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
7: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
6: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
8: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
6: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
9: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
10: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
9: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
11: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
9: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
13: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
12: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
13: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
12: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
13: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia, dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: guess I'm a bad liar.
1: Saleh!
2: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit.
6: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga dan Anda akan mengikuti siaran langsung gereja untuk edisi hari ini, dan di sana kami sudah terhubung dengan Monang. Monang.
7: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya, di mana hari ini, Minggu 4 Oktober, kita masih kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu dan memuliakan namanya. Pendengar, pada kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti bersama siaran langsung ibadah dari Gereja Katedral Sibolga melalui Pro 1 RRI Sibolga

FM 97,8 MHz. Suasana di gereja pagi ini telah dipenuhi umat yang datang dengan hati penuh sukacita, dan para petugas serta pemusik dan seluruh pelayan ibadah juga telah bersiap menjalankan tugas pelayanan. Pendengar, kami sampaikan juga bahwa di minggu ini merupakan perayaan Ekaristi Temu Akbar OMK Dekanat Tapanuli tahun 2026. Dan pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, khususnya orang muda Katolik, Sedekanat Tapanuli, dalam rangka pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang adalah pelindung katedral ini dan harusnya dirayakan seluruh umat keuskupan Sibolga. Tapi saya yakin bahwa pesta ini harusnya tanggal 1 kemarin. Tapi kita buat pada hari ini sepertinya supaya semua mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan melalui doa dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Semoga kita semua meneladani dan juga terinspirasi oleh spiritualitas hidup dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan pada hari ini bersama para Fransiskan, Fransiskanes yang mengambil cara hidup spiritualitas Santo Fransiskus, hari ini mereka berpesta dan gereja berpesta bahwa para Fransiskas, Fransiskanes, pengikut Fransiskus secara khusus menghidupi spiritualitas hidup dari Santo Fransiskus ini. Semoga para saudara kita ini, saudari kita ini tetap berjalan sesuai dengan harapan dari Bapa Serafik untuk tetap bersaudara, hidup sederhana, dan juga cinta akan damai. Mari kita ini sejenak untuk menyadari kekurangan dan dosa-dosa kita seraya berdoa untuk intensi-intensi misa pada hari ini. Untuk intensi 40 hari Leonardo Tambunan, Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan Tuhan menganugerahkan kehidupan kekal. Juga bersyukur atas ulang tahun Jessica Siregar ke-16 tahun. Semoga Tuhan memberikan rahmat kesehatan dan panjang umur. Mari kita ini sejenak menyadari kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan saya sungguh berdosa. Kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Allah yang maha kuasa dan kekal, kebaikanmu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasihmu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk katedral kami ini. Kami rayakan, kami pestakan hari ini. Dan juga kami bersyukur dan bergembira bersama saudara-saudari kami, saudara-saudara Fransiskan dan Fransiskanes yang merayakan pesta Santo Fransiskus Asisi hari ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.

0: Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua benar, semua yang mulia, semua yang adil, semuanya disebut kebajikan dalam patut dipuji. Apa yang telah dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, semuanya suci, semuanya benar. Itulah yang harus kamu pikirkan, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur.

Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyebut aku."

Koras. Yahobu. Menjuah-juah. Selamat pesta untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tidak jarang dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kadang kita kalau ada kegiatan-kegiatan menyingkirkan anak-anak. Tidak jarang dalam pesta-pesta kita tidak melibatkan anak-anak. Dalam kegiatan-kegiatan menggereja kita tidak jarang kita memanggil anak-anak supaya bersama dengan kita bersukacita. Tidak jarang dalam pemberkatan-pemberkatan gereja, dalam pesta perayaan Krisma, sakramen Krisma, kita tidak melibatkan anak-anak. Anak-anak sering di luar. Anak-anak sering berdiri di panggung. Anak-anak sering dari jauh memandang kita. Anak-anak sering hanya memperhatikan kita dalam kegiatan-kegiatan. Adakah dari kita dalam kondisi seperti itu mau mengajak mereka, mau bersama kita untuk bersuka cita? Karena mereka kalau tidak dipanggil seperti Yesus tadi, kalau tidak ditarik tangannya, kalau tidak diajak dengan kedipan mata kita, mereka tidak mau. Mereka enggan, mereka takut. Maka kadang-kadang, kalau saya ada kunjungan paroki, sesudah ramatama, kalau saya lihat anak-anak itu banyak, tidak dilibatkan untuk bernyanyi, untuk menari, apapun. Saya usahakan mencari momen. Kalau saya kata sambutan, saya sengaja kata sambutan singkat, lalu saya panggil semua anak-anak itu untuk bernyanyi bersama. Begitu gembira, begitu bahagia, karena mereka apa? Dilibatkan, diajak untuk bernyanyi, untuk bersukacita. Saya bayangkan, ketika mereka menyanyi, wajahnya berseri-seri, bahagia, senang, gerakannya terserah. Tapi mereka penuh sukacita menampakkan wajahnya yang luar biasa itu. Saya kira begitulah Yesus memanggil anak-anak itu dan mengatakan, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, dan kamu tidak seperti anak kecil ini, kita tidak masuk kerajaan Allah, Bapak Ibu. Karena itu dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Muncul hajol ma'un. Fa'aniha, siapa yang terbesar? Ise dono balga, haniha sebuah, maka bahwa kerajaan Allah. Ini langsung ditanya. Ini pertanyaan manusiawi yang di dalamnya ada ambisi-ambisi dalam diri para murid. Apa yang dibuat Yesus? Ya, memanggil anak-anak. Mengambil anak satu dan mengatakan bahwa siapa yang mau terbesar? Kalau badan mungkin tidak usah dipapa ya. Kalau badan kita siapa yang terbesar? Sudah banyak kita ini yang terbesar, termasuk saya. Kalau fisik ya, siapa di antara kamu yang mau terbesar? Katanya, jadilah seperti anak
kecil ini. Dan juga dia katakan, bertobatlah. Itu. Jadi sekali lagi, kita menjadi seperti anak kecil dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Menjadi anak kecil tidak sama dengan kekanak-kanakan. Berbeda. Seperti anak kecil dan juga kekanak-kanakan, keduanya, kedua sikap ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang kita pestakan hari ini, yang kita rayakan hari ini, telah berjuang untuk berubah dari kekanak-kanakan menjadi seorang anak kecil. Dari cerita hidupnya, bahwa waktu kecil katanya, ia adalah anak yang keras kepala dan sangat kekanak-kanakan. Namun, rahmat Tuhan mengubah dia menjadi seorang anak kecil, pada akhirnya membawa dia kepada tingkat kedewasaan yang tinggi. Ia menjadi suster Karmelit di usia yang ke-15 tahun. Meskipun dulu sebenarnya tidak bisa usia yang muda masuk menjadi seorang biarawati. Tapi karena ada izin, karena kemauannya yang luar biasa, ia mendapat izin. Dia masuk menjadi seorang suster di biara itu. Dia bekerja, dia melakukan apa yang menjadi aturan-aturan biara itu. Tapi dia meninggal dalam usia muda. Dia meninggal pada waktu tahunnya 24 tahun. Sangat muda. Karena sakit yang dia alami. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih. Itulah yang ditegaskan dalam kehidupan Santa Teresa dari Kalkuta, yang juga sama ditegaskan oleh Injil tadi. Maka Rasul Paulus memberikan jalan benar menjadi seorang anak kecil. Bagaimana Rasul Paulus melihat untuk menjadi seperti anak kecil seperti apa? Yakni katanya jalan kasih, jalan kesabaran, murah hati, lemah lembut, ketulusan dalam hidup. Dan juga katanya inilah yang diusahakan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak. Meskipun dia menderita, meskipun dia sakit-sakitan, tapi dia melakukan kerjanya, melakukan tanggung jawabnya di biara. Dia kerjanya tidak besar-besar, kerjanya tidak hebat-hebat, tapi dia melakukan dengan tekun dan konsisten. Sebenarnya di biara kerjanya tukang sapu. Di biara kerjanya hanya penerima tamu, seksi tamu. Tapi dia melakukan dengan cinta yang besar. Dengan kasih yang besar melakukan pekerjaan itu tanpa bersungut-sungut. Tidak. Tapi dilakukan dengan hati, dengan cinta yang besar. Dan dia selalu menulis dalam catatan-catatan hariannya. Dari sinilah diketahui, dari catatan-catatan hariannya, dia melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak dipandang saudara-saudarinya di biara. Tapi dia melakukan itu dengan kasih yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, kekudusan tidak harus dicapai dengan hal-hal yang besar. Sama seperti Santo Fransiskus dari Assisi, dia tidak melakukan hal-hal yang besar. Bahkan dia meninggalkan kebesarannya. Dia meninggalkan keagungan hidupnya.
Dia meninggalkan kekayaannya. Dia meninggalkan semua yang enak-enak dalam dunia ini. Bahkan dalam simbolisasi, dia meninggalkan semua pakaiannya. Dia mendapatkan Kristus. Dia menjumpai Kristus. Dia memeluk kemiskinan itu untuk bisa mengembangkan, menghidupi persaudaraan, kesederhanaan. Itu luar biasa. Meninggalkan segala-galanya. Itulah kekudusan yang dihayati oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Kekudusan tidak harus dicapai dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, spektakuler, yang luar biasa di mata Tuhan, di mata orang lain, dan di mata dunia. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi kudus tidak susah sebenarnya. Sebenarnya para ibu-ibu ini umumnya semua kudus. Karena apa? Melakukan semua yang sederhana, yang remeh-temeh, dan juga yang memang tidak dipandang manusia. Mulai bangun pagi sampai tutup mata malamnya, semua melakukan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sederhana, tapi sungguh dibuat dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar. Saya tidak tahu benar atau tidak ya, para ibu-ibu ini. Benarkah itu? Benar ya? Bayangkanlah mulai bangun pagi, belum cuci muka, belum apa-apa, dua sudah membawa apa, memanasi air panas, menanak nasi, menyapu ini, membuat kopi untuk suami, memberangkatkan anak-anak, membandingkan anak-anak, dan seterusnya. Seperti itulah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ini. Melakukan dengan cinta yang besar. Saya yakin tidak bersungut-sungut kalian ya sama suami. Ada juga ya, seperti ragu, bersungut-sungut atau tidak. Kadang ya, kalau suaminya terlalu apa ya, tidak perhatikan itu. Tapi saya yakin, pada umumnya, ibu-ibu melakukan dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar kepada keluarganya. Saya yakin juga para pastor, mereka juga melakukan pelayanan dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar. Para suster juga begitu. Semua kita harus meneladani, harus meniru, harus menghidupi spiritualitas Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mencapai kekudusan, mencapai kebaikan. Kita melakukan semuanya dengan sederhana. Jangan berpikir Bapak Ibu, untuk menjadi orang kudus harus spektakuler yang kita buat, apa yang luar biasa. Juga OMK yang ada di sini, sebagai orang muda Katolik, jangan langsung berpikir apa yang bisa saya buat yang luar biasa di stasi saya, apa yang bisa yang luar biasa, yang dahsyat saya buat di paroki saya. Jangan pikir begitu. Kalau kamu berpikir begitu, tidak jadi apa-apa. Tapi pikirkanlah hal sederhana. Apa yang saya buat di komunitas basis saya? Apa yang sederhana yang bisa saya buat di stasi saya? Menyapu gereja, merangkai bunga, mencuci ini pakaian-pakaian liturgi. Kadang-kadang di stasi itu sampai 10 tahun tidak dicuci itu. Betul. Padahal banyak gadis-gadis di situ, banyak OMK di situ. Kita pakai baunya sudah tidak tahu lagi, mau pingsan kita. Iya. Dan juga yang lain ya, OMK harus menjadi panutan juga. Di tempat kita masing-masing, pergaulan bebas seperti saya katakan tadi malam. Ya, pergaulan bebas harap dijaga. Dirimu dan martabat keluarga dan martabat gereja. Pemakaian obat-obat terlarang. Itu. Dan juga yang lain yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Maka itu hal-hal kecil, tapi kita lakukan dengan yang baik. Karena itu, apa yang harus kita buat?
Apa yang diinginkan oleh Santa Teresa seturut Injil hari ini adalah, mari melepaskan, meninggalkan, menanggalkan kesombongan-kesombongan hidup kita. Ya, karena kadang-kadang kita di stasi tidak mau menyapu gereja karena kita sudah sarjana. Contoh. Kita tidak mau lagi mencabut rumput-rumput di sekitar gereja kita. Kenapa? Saya sudah satu. Tidak mau lagi kita membersihkan apa ini, semua yang ada di atas sana. Karena apa? Karena saya sudah pegawai negeri. Tapi lihat, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus melakukannya dengan bersahaja, dengan cinta yang besar. Maka sekali lagi, mari meninggalkan, menanggalkan kesombongan-kesombongan hidup kita. Kalau kita tidak sombong, kalau kita sombong, tidak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau kerendah hati seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, kita bisa. Maka, kalau hanya kita ingin dipuji, kalau katanya ingin diutamakan, kalau kita hanya mau lebih dari orang lain, maka kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Tapi pasti kita akan melakukan hal-hal yang dahsyat meskipun tidak bisa. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ONK yang saya kasihi, kesadaran akan cinta Allah inilah yang memampukan kita untuk bisa rendah hati, untuk bisa menerima pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang tidak dianggap oleh orang lain baik, tapi itu harus kita kerjakan seperti yang dihidupi oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengajak kita seperti ini. Dikatakan, tersenyumlah ketika hatimu sedang berat. Lalu bersabarlah menghadapi orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, lakukanlah hal-hal yang sederhana tanpa bersungut-sungut. Dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan seluruhnya. Maka apa yang dilakukan, apa yang mau kita kehendaki seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus bisa merasuki hidup kita sebagai uskup, sebagai imam, biarawati, sebagai orang tua, dan sebagai orang muda Katolik yang hari ini berkumpul di tempat ini. Sekali lagi, mari mencapai kekudusan sebagai orang Katolik dengan cara melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Amin. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya

dan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupannya. Doa umat, kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya. Untuk menghasilkan buah, marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.

kita bersyukur bersama Jessica Siregar yang berulang tahun ke-16. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, memberi kesehatan, memberi kebahagiaan dan sukses dalam hidupnya. Kita juga berdoa untuk kebahagiaan kekal dari saudara kita Leonardo Tinambunan yang sudah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kekal kepadanya.

0: Kamu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Good morning.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus, Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Kuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya. Kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyampaikan

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersatukan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dengan satu roh dan satu.
1: Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santa Teresa di Lisieux dan juga Santo Fransiskus, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami.
2: Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo ke-14,
3: Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan.
4: Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Dan terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, teristimewa Leonardo Tinambunan yang telah beralih dari dunia ini.
5: Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

0: Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberi damai satu sama lain. Damai Kristus. Pace bene. Pace bene.

Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus.

kita akan dilayani oleh beberapa pastor. Di sini nanti pastor dari Taluk dan pastor dari Pinang Sori di sini dua. Di sebelah kanan saya nanti pastor dari Sidempuan. Kemudian di tengah-tengah pastor Effendi dan pastor Antinus di tengah-tengah. Pastor Vincent di atas. Saya dengan diakon nanti di sebelah kiri. Terima kasih.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras sehingga kami mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua, umat Keuskupan Sibolga yang merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan juga pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga kami sungguh-sungguh meneladan Santa dan Santo ini. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Pengumuman Minggu 4 Oktober 2026. 1. Petugas Misa Minggu depan. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, Misa sore pukul 18.00 WIB, petugas liturgi KSK Santo Thomas. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, Misa pertama jam 7 pagi, petugas liturgi Suster OSF. Misa kedua jam 9 pagi, petugas liturgi kelompok karitas organis Fabrizio. 2. Kolekte. Kolekte hari Minggu tanggal 27 September 2026. Kolekte pertama 2.953.000. Kolekte kedua 2.677.000. Kolekte ketiga 2.277.000. Jumlah 7.907.000. Kolekte sekami 75.000. Kolekte misa pembukaan bulan Rosario 508.000. 3. Lain-lain. 1. Petugas ziarah dan kebersihan Gua Maria Santeo hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, KBG Santo Eugenius. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Saudara Yudhistira Katolik berasal dari KBG Santo Filemon, anak dari Bapak Lien Kienbun almarhum, Ibu Mary akan menikah dengan saudari Lamtior Ayu Wahyuni, anak dari Bapak Toba Simanjuntak, Ibu Rima Siahaan, berasal dari Jalan Kakap nomor 116 Sibolga. Sakramen pernikahan diadakan di gereja ini pada tanggal 10 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB. Ini pengumuman ketiga. Bagi umat yang mengetahui halangannya, harap memberitahukan ke paroki. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Saudara Yohanes Marieli Halawa Katolik berasal dari paroki Santo Yosef Pandan, anak dari Bapak Yosef Yosefo Halawa almarhum, Ibu Benedikta Firijama Baihang, akan menikah dengan saudari Rosilina Yasnidar Laia, berasal dari KBG Santo Petrus Canisius, paroki Katedral Santa Teresa Lisil Sibolga, anak dari Bapak Sosimus Tetuna Velaia almarhum, Ibu Marcela Januari Halawa. Sakramen pernikahan diadakan di gereja ini pada tanggal 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB. Ini pengumuman pertama. Bagi umat yang mengetahui halangannya, harap memberitahukan ke paroki. 4. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Saudara Octavianus Daily Katolik berasal dari KBG Tor Simarbarimbing, anak dari Bapak Heribertus Mareti Daily, Ibu Emilia Emisami Lau Labole, akan menikah dengan saudari Maria Goretti Jeniati Gule, Katolik, anak dari Bapak Fauzi Duhu Gule, Ibu Nurwani Mendeva, berasal dari paroki Santo Yohanes Penginjil Pinangsori. Sakramen pernikahan diadakan di gereja ini pada tanggal 21 Oktober 2026 pukul 11.00 WIB. Ini pengumuman pertama. Bagi umat yang mengetahui halangannya, harap memberitahukan ke paroki. Kepada Yang Mulia Bapak Uskup dan para pastor dan petugas liturgi, paroki mengucapkan terima kasih. Sekian pengumuman.
2: Shalom. Yang kami hormati, Yang Mulia Bapak Uskup, para pastor, suster frater, dan para OMK Sedekanat Tapanuli, dan umat yang ada di Paroki Katedral Sibolga. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Fransiskus Tuaman Saspo Sinaga yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ulang tahun Pesta Pelindung Paroki Katedral Santa Teresia Liksiuk Sibolga dan Temu Akbar OMK Sedekanat Tapanuli. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pastor yang telah menjadi konsebran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas liturgi dan OMK Sedekanat Tapanuli yang telah ikut serta dalam memeriahkan Pesta Pelindung Paroki Katedral Santa Teresia Liksiuk Sibolga. Setelah selesai perayaan Ekaristi ini, kita lanjutkan dengan acara Ramatama yang diadakan di aula SDRK 1 Sibolga. Kami panitia mengundang Yang Mulia Bapak Uskup, para pastor, para suster frater, Dewan Keuangan, Bapak Ibu DPPI, Bapak Ibu DPSI, Bapak Ibu Ketua KBG, petugas kor, para donatur kami, Ketua Kelompok Kategorial, para pendamping OMK, dan OMK Sedekanat Tapanuli untuk menghadiri acara Ramatama yang akan dilaksanakan di Aula SDRK 1 Sibolga. Sekian dari kami panitia, kami mengucapkan terima kasih.
0: Intinya tadi, yang dikatakan ketua panitia itu, semua kita hadir. Karena sekali lagi, bukan hanya pesta nama pelindung, hanya OMK, tapi semua kita hadir. Yang pulang sesudah ini, kuburannya sempit. Karena ini hari raya kita, bersama. Jelas ya? Pokoknya yang pulang segera sesudah ini, kuburannya sempit. Ya, mau protes kepada saya silahkan. Ya, nanti dia ulang. Baik, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, para pastor, suster, biaraun biarawati, OMK Sedekanat Tapanuli yang sudah sejak kemarin sampai hari ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang luar biasa. Dan terima kasih kepada pastor paroki, pastor rekan katedral, dan juga seluruh umat paroki katedral yang sudah mendukung kegiatan ini. Kalau umat tidak mendukung, pasti ini tidak terlaksana. Maka saya sebagai Uskup Sibolga sekali lagi terima kasih banyak bahwa pastor paroki, pastor rekan, dan umat katedral memikirkan pertemuan akbar OMK Sedekanat Tapanuli dalam rangka pesta pelindung nama katedral ini, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Maka saya berterima kasih untuk semua. Saya lihat anggota KUR ini hanya itu-itu saja. Maka seperti Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, kalian setia datang membawakan KUR lagu-lagu pujian, kalian akan menjadi orang kudus nanti. Tapi jangan cerewet ya. Itu. Jangan cerewet. Tapi saya yakin bahwa orang yang setia menjadi mesdinar, orang yang setia menjadi petugas liturgi, ada yang bermusik dan seterusnya. Hal-hal seperti inilah yang dilihat Tuhan. Bahwa kita setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Inilah spirit dari Santa Teresa, dari Kanak-kanak Yesus. Mencapai kekudusan dengan cara melakukan hal-hal yang sederhana, yang tidak dipandang dunia, tapi kita buat untuk mencapai kekudusan. Jadi sekali lagi, terima kasih. Yang kedua, kita ucapkan selamat khususnya kepada para pastor Kapusin, Frater, Bruder, dan juga para suster kongregasi OSF, KSFL, juga FCJM, FIS, siapa lagi ya? Sekitar itu Fransiskan-Fransiskanes. Saya secara khusus mengucapkan selamat pesta untuk pastor, para suster, bruder, suster, dan kita semua. Karena Santo Fransiskus juga sama dengan Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus adalah Santo dan Santa Gereja Universal. Dan kita bersyukur bahwa roh spirit Santo Fransiskus hadir di keuskupan kita ini untuk berkarya dan melayani umat Allah. Bahkan moto tahbisan uskup saya adalah saya ambil dari pernyataan dari Santo Fransiskus dari Assisi. Lauderis Domine Deus Meus. Semoga engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Santo Fransiskus melihat keagungan Tuhan, melihat matahari, bulan, dan bintang, dan semua alam ciptaan ini luar biasa, maka lahirlah ungkapan Santo Fransiskus itu. Lauderis Domine Deus Meus. Karena dia juga memeluk kemiskinan, kesederhanaan, ketaatan, kesederhanaan, dan juga hidup selibat. Itu yang mereka hayati. Tapi untuk kita, warisan yang sangat luar biasa adalah persaudaraan sejati. Bukan persaudaraan karena marga. Bukan persaudaraan karena dari kampung. Bukan persaudaraan karena satu suku. Bukan persaudaraan karena satu hobi. Tapi yang diwariskan oleh Santo Fransiskus adalah persaudaraan sejati yang lahir dari iman karena baptisan. Bukan karena darah, tapi kita, persaudaraan kita berasal mengalir dari baptisan yang kita terima. Maka sekali lagi, selamat pesta untuk kita semua, pesta Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, dan pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Maka selamat untuk kita semua, dan terlebih Pastor Norbert, selamat pesta. Tepuk tangan untuk Pastor Norbert dan suster OSF yang ada di belakang. Selamat pesta untuk kalian dan kita semua. Ya, namanya juga saya ambil dong, Fransiskus. Jadi kita berharap bahwa mari kita sekali lagi maju dalam hidup bersaudara, hidup rohani, dan memeluk kemiskinan, memeluk kesederhanaan, melakukan sederhana untuk mencapai kekudusan. Sekali lagi, terima kasih, propisiat, dan selamat. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pulang duluan. Kalau pulang duluan, kuburanmu sempit. Baik, mari kita berdiri mohon berkat Tuhan.

1 RRI Bolga yang terkasih, tibalah kita di penghujung siaran langsung perayaan Ekaristi dari Gereja Katedral Santa Teresa Lisiuk Sibolga pada Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, minggu ini menjadi momentum yang istimewa bagi umat Katolik di Paroki Katedral Santa Teresa yang merayakan Pesta Pelindung Paroki yang ke-94. Kemeriahan perayaan juga semakin bermakna dengan diselenggarakannya Temu Akbar Orang Muda Katolik atau OMK Sedekanat Tapanuli Keuskupan Sibolga. Semoga perjumpaan ini semakin mempererat persaudaraan, membangun semangat kebersamaan dan menggerakkan kaum muda untuk terus menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami dari tim luar studio pamit undur diri. Kita kembali ke studio. Shalom.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari Data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: agak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Ih, amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif yang

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber.

0: elektrolit dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Ya pendengar, tepat di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.
2: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
3: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya.
4: Saya turut atas para pemain.
3: Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tas Mojana Jakarta tumbakan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu, jamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Terima kasih pendengar di manapun berada, masih bersama menemani Anda di siang hari ini. Hingga masih waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya, saya Ferdian menemani di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Baik pendengar, kami cukupkan hiburan menemani siang ini di waktu yang melaksanakan ibadah fardhu zuhur kepada Anda, saudara kami yang muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya.
4: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Ya, minggu yang bahagia untuk semua pendengar dimanapun berada. Ya, sajian lagu-lagu untuk Anda di musik tradisional dan budaya. Hingga pengasih waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di mana pun berada, kami cukupkan untuk Anda hiburan. Selanjutnya jelang permisi waktu pukul 13, ikuti lintas Megatol Korwil 16.

Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan diantaranya. Polda Sumatera Utara menyita 244 kg sabu dalam 3 kasus. Inflasi Gunung Sitoli tercatat 4,40% pada September 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Rafika Putri. Mengawali berita pertama, Polda Sumatera Utara mengungkap 3 kasus narkotika dengan barang bukti 244 kg.

0: Walintukan, Dirres Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan pengungkapan 244 kg sabu tersebut berasal dari 3 kasus yang memiliki modus berbeda, namun sama-sama berkaitan dengan upaya distribusi narkotika dalam jumlah besar. Insep.
1: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian, itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan Tehudawar, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian pengungkapan ini kronologisnya diawali dengan pengungkapan yang pertama yang kita lakukan di wilayah Kabupaten Asahan pada bulan Agustus 2002 yang sebanyak 35 kilo yang pernah kita ekspos.
0: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Beri Walintukan, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan memutus jaringan distribusi narkoba. Usai konferensi pes, barang bukti telah dimusnahkan. Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ketentuan pidana sebagaimana diterapkan penyidik. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Inflasi Kota Gunung Sitoli pada September 2026 tercatat sebesar 4,40% secara tahunan atau year on year, dan angka tersebut menjadi gambaran perkembangan harga barang dan jasa di wilayah tersebut. Kita simak laporan Indah Febrianti Bu Ulele.
3: Pada September 2026, terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Sitoli sebesar 4,40% atau terjadi kenaikan indeks dari 112,18 pada September 2025 menjadi 117,12 pada September 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Naibaho, menerangkan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan. Sedangkan satu indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan, yakni kelompok kesehatan. Tingkat inflasi mantuman Kota Gunung Sitoli September 2026 sebesar 0,34% dan tingkat deflasi year to date Kota Gunung Sitoli September 2026 sebesar 1,78%.
4: Pada September 2026, inflasi year on year Kota Gunung Sitoli tercatat mencapai 4,4% atau mengalami kenaikan IHK dari sehingga perlu kita kawal sehingga kenaikan inflasi tidak jauh dari interval yang sudah ditentukan. Namun jika kita lihat secara timeline-nya, time series-nya, setelah 5 bulan angka inflasi kembali ke angka 4%-an. Jadi jika kita lihat pada grafik terakhir mengalami nilai inflasi yang lihat sekitar 4% pada April 2026. Semoga di periode selanjutnya angka inflasi year on year berada di interval yang sudah ditentukan.
3: Eli Joy mengungkapkan pada September 2026 secara umum kabupaten kota IHK di Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi secara mantuman. Selain itu secara year to date secara umum juga mengalami inflasi kecuali Kota Gunung Sitoli. Tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di Kota Padang Sidempuan dan terendah terjadi di Kota Medan. Secara year to date, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Labuhan Batu dan terendah terjadi di Kota Gunung Sitoli. Sedangkan untuk tingkat inflasi year on year tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kota Gunung Sitoli dan terendah terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 2,29% dengan IHK sebesar 114,14. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Nilai impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 tumbuh 3,67%. Impor didominasi bahan baku dan bahan penolong dengan kontribusi 80,29%.

0: Berikut laporan reporter Urfa Nadira.
1: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong.
2: Nilai impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 3,67%, mencapai 504,98 juta dolar Amerika Serikat jika dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 487,10 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan secara kumulatif pada periode Januari hingga Agustus 2026 nilai impor Sumatera Utara mencapai 4.025,20 juta dolar Amerika Serikat, mengalami peningkatan sebesar 11,09% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Impor Sumatera Utara pada Januari hingga Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan bahan penolong.
1: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong. Nilainya mencapai 3.231,80 juta US dolar atau 80,29% dari total impor Sumatera Utara. Impor barang konsumsi sebesar 451,82 juta US dolar atau sebesar 11,22%. Sementara itu, impor untuk barang modal sebesar 341,58 juta atau 8,49%.
2: Lebih lanjut, Dadan menyebut Tiongkok menjadi negara pemasok utama impor Sumatera Utara. Pada Januari hingga Agustus 2026, impor dari Tiongkok mencapai 1.124,16 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 27,93%. Impor terbesar kedua berasal dari Singapura yang mencapai 588,58 juta dolar Amerika Serikat, menyumbang pangsa sebesar 14,62%, disusul Malaysia sebesar 575,37 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 14,29%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Peningkatan kompetensi guru dan tata kelola kepala sekolah berbasis data terus didorong di Nia Selatan. Upaya ini ditunjukkan untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerisasi siswa. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
3: Rapor pendidikan menuntut peningkatan mutu pembelajaran dengan menitikberatkan pada kompetensi literasi dan numerasi atau litnum peserta didik. Guna mendukung hal tersebut diperlukan upaya nyata, salah satunya melalui penguatan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah serta strategi mengajar guru di dalam kelas. Kasih kurikulum dan penilaian SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Konstan Harif SPD mengemukakan pihaknya menghadirkan strategi pengembangan kapasitas yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan penguatan tata kelola kepala sekolah berbasis data. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan dapat mendorong sekolah mengambil langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan strategi tersebut, pembelajaran yang berkualitas diharapkan dapat terwujud dan capaian literasi serta numerasi dalam rapor pendidikan meningkat secara konsisten.
4: Semua apa yang kita lakukan sehari-hari, semuanya adalah berbasis data. Jadi wajib ini semua kepemimpinan tahu. Kemudian dampaknya adalah yang diharapkan pembelajaran berkualitas terus sehingga angka capaian literasi dan numerasi pada rapor pendidikan itu meningkat secara konsisten. Jadi harapan kita nanti adalah supaya bagaimana rapor pendidikan di tahun 2027 ini bisa meningkat.
3: Konstan Harifah menerangkan nilai rapor pendidikan bersumber dari berbagai sistem data yang terintegrasi secara otomatis dengan kontribusi utama berasal dari asesmen nasional yang disebut mencapai 60%. Komponen tersebut mencakup antara lain kemampuan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Sedangkan 40% lainnya berasal dari data penunjang yang mencakup dapodik, kondisi sarana dan prasarana, pemetaan guru, latar belakang pendidikan guru, serta data dari rumah pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai platform Merdeka Mengajar. Selain itu, rapor pendidikan juga menggunakan data Badan Pusat Statistik dan Akreditasi Sekolah sebagai bagian dari sumber informasi untuk menggambarkan kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh. Anu Farisul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan dua proposal Kampung Kreatif Sumut Berkah. Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
5: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan dua proposal untuk mengikuti program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Wakil Bupati Toba, Audi Ngopi Ositorus, kepada awak media kemarin mengatakan, dua proposal tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Proposal pertama mengusulkan pembangunan kawasan daerah aliran sungai Asahan sebagai ruang wisata, plaza pedestrian, dan pusat ekonomi kreatif warga di Kelurahan Parparean 3, Kecamatan Persea. Sementara proposal kedua ditujukan untuk pembangunan objek wisata di Desa Luman Gaul, Kecamatan Balige.
6: Direncanakan akan ada satu program, yaitu program Kampung Kreatif Sumut Berkah untuk tahun 2026. Nah, jadi hari ini karena Toba juga mengajukan ada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Parparean 3 di Kecamatan Persea, dan satu desa, yaitu Desa Tambunan Lumbang Gaul di Kecamatan Balige. Tim penilai hadir di Kabupaten Toba yang dipimpin oleh Pak Eko Irawan. Nah, jadi yang kita ajukan tadi sudah lengkap dengan desain dan proposalnya, lengkap juga master plan-nya, penganggarannya juga sudah. Nah, nanti kalau ini berhasil, maka kita yakin ini akan meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian masyarakat secara khusus di dua kelurahan dan desa tersebut.
5: Pengembangan kawasan daerah aliran sungai Asahan di Parparean 3 diharapkan tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga ruang publik bagi masyarakat. Sementara pengembangan objek wisata di Desa Lembang Gaul diarahkan untuk memperkuat potensi pariwisata di kawasan Balige. Program Kampung Kreatif Sumut Berkah diharapkan dapat membuka peluang pengembangan kreativitas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. James melaporkan.
0: Pemerintah daerah didorong meningkatkan keterlibatan BUMN dan BUMD dalam membantu pelaku UMKM. Dukungan ini melalui program CSR diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Denny Syahaan.
7: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan. Karena itu bantuan sosial dari BUMD dan BUMN dinilai dapat menggeliatkan industri kreatif rumahan di daerah ini.
8: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat, khususnya masyarakat.
7: Kemudian Rudi berharap pemberian bantuan tersebut tidak hanya sebatas bantuan sesaat, namun BUMD dan BUMN di daerah ini juga diharapkan menjadi bapak angkat bagi pengusaha industri rumahan tersebut. Denny Syahaan melaporkan.
0: Hari Hewan Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hewan di lingkungan sekitar. Peringatan ini juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab manusia dalam memperlakukan hewan. Berikut laporan Raihan Putri.
9: Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap 4 Oktober bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya menjaga hewan dari ancaman eksploitasi, perburuan, dan kerusakan habitat. Dokter hewan Ninda Oli Arfiani mengatakan Hari Hewan Sedunia menjadi pengingat bagi manusia untuk saling menyayangi sesama makhluk hidup. Menurutnya, peringatan ini juga menekankan pentingnya menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ia menilai kesejahteraan hewan di Indonesia sudah cukup baik, meskipun masih ada masyarakat yang kurang peka terhadap keberadaan hewan. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pelemparan maupun penyiksaan.
10: Dengan adanya peringatan ini bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita terkait pentingnya untuk kita saling menjaga, saling mengayomi terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Karena hewan-hewan itu juga kan, mereka juga merupakan makhluk hidup yang memiliki kesempatan hidup yang sama dengan kita. Kalau dari data di hewan di Indonesia sejauh ini sih cukup baik ya, walaupun ada beberapa kasus seperti itu. Masih ada juga beberapa masyarakat yang kurang aware terhadap hewan-hewan di sekitarnya, seperti banyaknya kasus pelemparan hewan, penyiksaan hewan, maupun mengkonsumsi dari hewan itu sendiri.
9: Ninda berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap hewan di sekitar, tidak melakukan tindakan kriminal, memberikan makan hewan terlantar di jalan, serta melakukan sterilisasi pada hewan terlantar agar populasinya tidak semakin banyak. Ia juga menekankan, bagi pemelihara hewan tidak hanya sebatas memelihara, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dari segi nutrisi hingga perawatan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
11: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali menemani siang hari ini setelah mengikuti Lintas Megatol. Lanjutkan kebersamaan di acara Pro Dangdut RRI Sibolga. Yang ingin kita bergabung silakan di jalur telepon 0631-22506. Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Putri Malu.
0: Putri Malu?
1: Ya.
0: Aduh, Putri Malu, apa kabar?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Oh ya, syukurlah kalau begitu. Silakan.
1: Aku mau request lagu Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Jadi satu begitu.
1: Iyalah.
0: Itu bukan lagu dangdut loh sebenarnya.
1: Dangdutnya itu.
0: Bukan.
1: Jadi?
0: Bukan lagu dangdut itu sebenarnya.
1: Jadi pop Indo gitu.
0: Lagu Dul Sumbang kan?
1: Iya.
0: Iya, itu bukan lagu dangdut.
1: Tapi waktu itu Rindu yang bilang dangdut.
0: Kan dangdut itu.
1: Ya udah kalau gitu masih ada Pak.
0: Masih.
1: Iya, udah. Tinggal putar kalau masih ada.
0: Iya.
1: Salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk nenek-nenek yang umur 16 tahun itu ditunggu suaranya tanpa disebut namanya pun udah tahu kan?
0: Udah tahu sih.
1: Ya itulah, untuk Pak RT, untuk Opung Roma, untuk kembaranku yang ada di Samosir.
0: Iya.
1: Untuk Pak Fahan, untuk Mama Haryati, untuk Sahrul, untuk Opung Rayan, untuk siapa lagi, untuk Kabut Sinta. Semua-semua lah pendengar setia kita.
0: Iya.
1: Karena aku perdana, Riko lah nanti yang orang ketiga ya. Riko. Aku perdana, apa kedua?
0: Lagu perdana.
1: Ya itulah. Sepengetahuanku pun memang perdananya.
0: Ya bagaimana lagunya? Masih itu juga?
1: Masih ada kah?
0: Ya udah kita putar lagu Rindu Aku Rindu Kamu aja lah.
1: Ah, tadi
0: kan. Sebenarnya begini ya, saya kasih sedikit biar kita juga mengerti. Ya meskipun memang ini sebenarnya genrenya aslinya sebenarnya lagu pop. Ya, lagu pop. Hanya saja karena dia di dalam dangdut itu kan ada dangdut pop. Nah, oh, iya. Jadi dia dimasukkan ke dalam genre dangdut. Nah, dikatakan sebegitu, makanya dia masuk ke dangdut pop. Sebenarnya kalau aslinya pop.
1: Nah, kupikir tadi enggak boleh diputar, makanya mau ku ganti.
0: Bukan enggak boleh diputar. Saya tadi enggak bilang enggak boleh diputar. Saya bilang iya, itu lagu pop. Kan itu yang saya bilang.
1: Iya.
0: Nah, ya udah, berarti kita putar aja udah nanti.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Terima kasih, Pak ya.
0: Ya, ini dengan siapa sih sebenarnya?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Boleh. Saya mau tanya sebenarnya siapa ya tadi ya? Iya, dengan Putri Malu. Putri Malu tadi lupa saya di mana. Yang ingin ikutan bergabung silakan juga kami terima. Ya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore.
0: Dengan siapa di mana ini siang sorenya?
2: Dengan Bung Luhut dari Taput.
0: Aduh, dengan Bung Luhut dari Taput. Iya. Bagaimana Taput? Cuaca panas terik.
2: Wih, tadi sudah sempat turun rintik-rintik dari atas.
0: Di Sibolga kok, di Sibolga ini kok panas banget nih.
2: Panas-panas ya?
0: Iya.
2: Berarti nggak hilang kita.
0: aduh.
2: Selamat hari Minggu ya.
0: Iya, makasih.
2: Iya. Aku mau request lagu.
0: Lagu dari siapa?
2: Yang judulnya... jadi lupa.
0: Sama lah juga, saya juga lupa.
2: Iya, yang dari ini saja, yang dari Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting?
2: Iya.
0: Ayu Ting Ting yang mana itu?
2: Lupa, emang Ayu Ting Ting tengahnya, tapi lupa judulnya.
0: Oh, pokoknya Ayu Ting Ting ya?
2: Iya, lupa aku judulnya.
0: Judulnya, kalau saya sebutin satu-satu gimana?
2: Ingat aku pasti.
0: Oh, pasti ya?
2: Iya.
0: Yang terbaru apa yang sudah lama?
2: yang pertamanya itu yang terbaru, aja pun pertama nggak apa-apa itu.
0: Banyak sih sebenarnya lagu Ayu Ting Ting. Suara Hati juga lagu dia, ada single Happy, Kekasihku juga, Geboi Mujair, Jutek, alamat palsu, minyak wangi, rekening cinta, sampul biru. Yang mana? Asik-asik. Dia juga punya itu.
2: Bukan, bukan.
0: Bulan dalam kolam?
2: Bukan.
0: Jangan gitu dong.
2: Ah, gitu dong.
0: Iya, jangan gitu dong.
2: Iya, itu.
0: Jangan gitu dong. Jadi maunya gimana gitu ya jawabnya ya?
2: Iya, nah. Itulah itu.
0: Maunya gimana gitu jawabnya?
2: Mm-mm. Iya, maunya gimana jawabnya?
0: Iya, silakanlah. Untuk siapa? Salam-salamnya.
2: Buat Bang Perdian, Perdian kan?
0: Iya, betul sekali, 100.
2: Oke, selamat bertugas.
0: Mm-mm. Semangat. Terima kasih.
2: Oh, pengrayan, ada pengrayan, dua-duanya terus, ada utama yang sama, ada juga pengroma, ada si Aril juga yang disini Tuhan, ada Nenek Hatija, ada Pak Syarul, dua tema-temanya saja lah yang lagi mendengarkan. Bang Perdian, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Ya, masih di Pro Dangdut menemani siang hari ini. Yang ingin ikutan bergabung, silakan di jalur telepon 0631-22506. Halo, Pro Dangdut. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu, Bu.
0: Dangdut adalah kita, itu. Ya, dengan siapa?
1: Dengan kembarannya Putri Malu tadi, itu.
0: Kalau itu Putri Malu, kalau ini Putri apa?
1: Kalau ini Putri Kayangan.
0: Putri Kayangan, ya. Kalau malam baru tambah, ya.
1: Jadi itu tahu tadi kalau Opung Rani ya Putri Malu itu ya.
0: Iya, tahu.
1: Tahu ya.
0: Makanya saya tanya.
1: Syukurlah kalau tahu.
0: Ya mungkin enggak tahu ya, suaranya udah kenal.
1: Iya ya. Heeh. Kirain Opung Rani yang enggak tahu kan?
0: Iya.
1: Padahal taunya itu kan.
0: Padahal pura-pura tahu ya kan? Tetap tahu tapi pura-pura enggak tahu.
1: Kalau nanti malam baru tambah ya itu ya. Iya, aku mau request lagu leto.
0: Lagu apa itu?
1: Dari siapa lah ya?
0: Dari siapa?
1: Dari
0: sebenarnya
1: banyak lagu, tapi kalau sudah gabung begini lupa lah banyak lagu. Oh, sarapan pagi leto kalau begitu.
0: Sarapan pagi?
1: Iya.
0: Udah jauh tadi pagi.
1: Iya, aku belum sarapan pagi toh, tapi makan siang udah.
0: Oh, bisa gitu ya?
1: Iya.
0: Iya pula ya.
1: Adanya itu tau dari Trisna Levia sama Fajal Det.
0: Iya.
1: Sembari tau sehari aku salam ya. Buat kembaran kula yang pertama ya untuk Putri Melu tadi.
0: Iya.
1: Salam kompak, salam kekeluargaan dari Putri Kayangan. Baru buatnya Luhut, ada juga Opung Roma, Pak Syahrul, ada juga Nenek Hapija. Nanti malam baru Nenek Wirlangga dia. Kalau sekarang Nenek Hapija.
0: Iya.
1: Iya. Iya, Leto. Baru ada juga Mama Haryati. Ada juga Eko Manalu, Ingot. Pokoknya semua-semua, Leto, tanpa terkecuali. Salamlah semuanya, ya, Tok,
0: iya,
1: ya. Iya, buat itu yang paling banyak tetap semangat sampai tuntas nanti, Tok, ya.
0: Oh, paling banyak sama saya, ya.
1: Iya, paling banyak lah itu.
0: Ya syukurlah kalau begitu.
1: Iya, ada lagunya kan itu?
0: Ada, Fajal Det ya.
1: Adanya itu?
0: Iya, dari Trisna Levi ya, dan Fajal Det.
1: Iya. Ditunggu lagunya itu. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih. Iya. Kalau malam baru tambah ya. Iyalah. Halo, dengan siapa? Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Putri Rampah.
0: Putri Rampah?
2: Iya.
0: Putri Rampah.
2: Iya.
0: Di mana Putri Rampah? Oh, di Rampah berarti.
2: Di Kapteng. Kok ketawa itu?
0: Suaranya.
2: Ini dengan itu siapa ya?
0: Dengan Ferdian.
2: Oh, salam kenal ya, Tok ya. Tok.
0: Ya.
2: Kenapa udah sedang duduknya aku. Silakan kenapa?
0: Hah?
2: Silakan kenapa?
0: Silakan mau request lagu apa dan request salamnya untuk siapa? Wi.
2: Tadi mau minum. Minum kopi yuk.
0: Belum.
2: Belum. Ya udah, orang yang gabung nggak buat kopi ya?
0: Ya gimana mau buat ya?
2: Oh iya ya, caranya kayak mana ya Tok ya?
0: Ya itu kita nggak tahu gimana caranya, padahal pengen kan?
2: Oh iya ya, nanti lah Tok ya, dari kedempuan enak sih kopinya Tok.
0: Iyalah. Ya.
2: Aku rekut lagu ya, Tok ya.
0: Dari siapa?
2: Dari siapa tadi yang mau aku rekut ya? Dari Mistika Jor aja, Tok.
0: Dari siapa? Mistika?
2: Lesti.
0: Dari Lesti?
2: Iya.
0: Lestinya yang mana?
2: Lesti Angin.
0: Oh, manggil Angin ini.
2: Iya, Tok. Iya. Teringat saya lagu Perbada kemarin itu, Tok.
0: Oh iya ya.
2: Lagi Parbada kita kemarin, toh.
0: Iya, ya.
2: Tahun 2024 ya, toh, Parbada itu.
0: Iya, sayang gak ada lagi, ya.
2: Saya ikut situ, toh.
0: Sayang gak ada lagi.
2: Hah?
0: Gak ada lagi.
2: Iya, iya. Kenangan itu kan harus dikembalikan lagi, toh.
0: Ya, sudah ingat, ya.
2: Oh, iyalah. Kalau itu kan udah tua. Saya kan lebih muda, 16
0: iya,
2: tahun.
0: 16 tahun, kan.
2: Iya, toh. Dapat hadiah saya piala besar banget. Masih ada tuh itu pialanya.
0: Di rumah?
2: Iya, gak mungkin lah di gedung. Tok.
0: Iya.
2: Penelpon keberapa, Tok?
0: Penelpon keempat.
2: Keempat ya? Oh iyalah, Tok. Orang ketiga tadi salam kenal lah kembali ya.
0: Iya.
2: Itu putrinya apa tuh, Tok?
0: Yang mana?
2: Yang baru turun?
0: Entah, saya lupa tadi putri apa. Oh, kawannya putri malu itu.
2: Oh, kawan putri malu ya. Putri salju udah gabung?
0: Enggak tahu saya tadi putri salju apa putri dingin, enggak tahu tadi, lupa.
2: Oh, berarti enggak kedinginan ya, Tok, di situ?
0: Kedinginan lah.
2: Matikan AC-nya ya, Tok?
0: Nanti sakit.
2: Oke lah, Tok. Buat semuanya aja yang mau gabung, ditunggu suaranya ya, Tok, ya.
0: Ya.
2: Ada Opung Rania, ada Kabut Cinta, ada Opung Ryan, dan semuanya aja lah, Tok, ya. Tetap semangat ya, Tok, ya.
0: Boleh.
2: Saya turun dulu ya, Tok, ya.
0: Iya.
2: Nanti-nanti saya kenal ya, Tok, itu. Kalau kenal aku kangen sama itu, saya ya. Bayar ya, Tok, ya. Oke, terima kasih. Selamat tenggang adalah kita, Tok.
0: Iya, dangdut adalah kita.

0: Ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah.

0: kepulanganku untuk bersama-sama.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di Pro Dangdut, RRI Sibolga di kesempatan siang ini, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, kami nantikan di jalur telepon 0631225006. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Ferdian.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa?
1: Oh, dengan Riko ini, Bang Ferdian.
0: Dengan Riko. Dengan Riko. Riko yang mana?
2: Aduh, 60.
0: Ya, Riko silakan.
1: Oh, iyalah. Lagunya, Bang Ferdian, ya. Tarik, Mang.
0: Enggak mau.
1: Tarik, Mang.
0: Enggak mau, saya. Ya, silakan lanjut.
1: Ada lagunya?
0: Gak ada lagunya itu ya?
1: Ada.
0: Ada? Dari siapa itu lagunya? Saya gak tahu kalau lagu yang seperti itu. Ya, salam untuk siapa ini?
1: Ada. Ada lagu
0: pas saya katakan itu nggak, lagunya nggak ada. Iya, yang ada terus di mood.
1: Adanya. Kalau enggak ada, masa enggak ada dari mana? Biasanya ada.
0: Dari siapa? Dari siapa?
1: Enggak ada ya.
0: Kalau saya bilang ada?
1: Udahlah, kalau enggak ada lagu andalan.
0: Kalau saya bilang ada mau dikasih apa?
1: Lagu andalan aja lah.
0: Kalau saya bilang ada mau dikasih apa?
1: Makasih banyak, Bang Ferdian.
0: ya.
1: Ada aja kan?
0: Lagu rimba itu.
1: Udahlah, kalau enggak usah lihat lagu apa aja lah. Iyalah. Dari Roma Irama.
0: Gak enak lagunya itu.
1: Dari Roma lah.
0: Itu lebih
1: yang
0: bagus.
1: Yang judulnya Sejujur Bangkai.
0: Sejujur Bangkai.
1: Iya.
0: Keriko.
1: Ada.
0: Ada.
1: Dengar apa sih yang nyumbang perdia?
0: Salah sebut nanti bahaya.
1: Jadi apa ku bilang?
0: Bukan itu tadi dibilang.
1: Jadi apa? Sejujur Bangkai.
0: Huh?
1: Apalagi?
0: Enggak itu.
1: Jadi apa yang ku bilang tadi? Ya lakunya apa ya buat semua yang ikutan nanti, yang mau ikutan. Orang ketiga ya?
0: Orang ketiga?
1: Iya.
0: Orang kelima?
1: Oh, aku sangka orang ketiga.
0: Terus orang ketiga, maunya saja terus orang ketiga.
1: Iya lah, orang ketiga.
0: Suka sekali.
1: Tentunya bawa perhatian itu.
0: Suka apa-apa sekali dengan orang ketiga.
1: Aku di situasi saja itu dibikin. Lagu gini-gini sampai-sampai yang mengikutan ni. Nanti malam siapa?
0: Jijia.
1: Dia salam kompak dan nanti malam. Ah, lagi pun di kompak-kompak malam ku tak ada api di situ ku.
0: Ada.
1: Iya. Iya dah buat sama-sama lewatnya Bang Ferdian. Selamat tugas sampai tuntas. Salam dah buahnya dari Sabung sampai Merauke, dari Pulau Rossi sampai Pulau Papua.
0: Oh, jauh. Ya, jauh.
1: Yang iya yang training kita lagi ya. Pukul satu si Bulu Gaya.
0: Iya, jauh.
1: Buahnya Bang Ferdian. Selamat tugas sampai tuntas. Ya, ditunggu lagunya Bang Ferdian ya.
0: Iya.
1: Di mana ditunggu?
0: Oh, di mana?
1: Di mana kian ditunggu ini lagunya?
0: Maunya di mana?
1: Aku saja tidak tahu mungkin di mana.
0: Ya, udah lah. Simpang Ruko aja lah. Teruk Sunawa itu.
1: Oh ya, itu juga. Yalah, banyak Bang Ferdian, selamat tugas sampai tuntas. Saya tunggu lagunya, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, iya dari Riko terus saja ya. Ada aja. Ya halo, orang Dangdut, selamat siang.
3: Dangdut adalah kita, Bang Ferdian.
0: Dangdut adalah kita, ini dengan siapa?
3: Dari Warus, Bang.
0: Dengan Malaikat Cinta.
3: Iya,
0: apa kabar ini orang Barus?
3: Sehat selalu, Bang.
0: Alhamdulillah. Bagaimana?
3: Cuaca, Bang. Bagus lah ini, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu. Silakan.
3: Ini lagu permintaan ini, Bang, dari Turki, Bang.
0: Aduh. Ya, boleh.
3: Lagunya, Bang. Bang.
0: Apa lagunya?
3: Sarapan bubur.
0: Sarapan bubur.
3: Sabu.
0: Udah tadi pagi kok kesiangan.
3: Ah, makasih ya.
0: Kesiangan ya.
3: Ya, salam-salam lalu ya bang ya.
0: Iya.
3: Udah ikutin tadi, salam-salam. Ada Riko baru turun bang kan?
0: Iya, Riko.
3: Oh, tak pernah dia menyapa. Oh, Pak Ray Garut, naik, udah ikutan ya?
0: Belum, belum.
3: Kamu itu dulu soalnya, Pak Ray, kan ya? Selamat bertugas ya, selalu panjang umur, murah rezeki. Oke,
0: iya.
3: Pak.
0: Iya, iya.
3: Yang mau kita nanti, ya, nggak tahu lah emang itu kau bang, payah mana? Oke lah bang, selamat berjalan. Yang terdahulu adalah kita.
0: Yang adalah kita, terima kasih.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pukul 14.36 waktu Indonesia Barat saat ini. Silakan yang ingin ikut bergabung masih di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dari Arito Nang di Sibolga.
0: Dengan Pak Arito Nang di Sibolga?
1: Iya.
0: Oh iya, syukurlah. Sehat Pak Arito Nang?
1: Iya, sehat.
0: Iya, terima kasih. Silakan.
1: Iya, mau minta lagu dulu, Om.
0: Lagu dari siapa?
1: Mansur S.
0: Yang mana itu?
1: Penantian, Om.
0: Penantian?
1: Iya.
0: Oh, ya.
1: Iya. Terus salamnya?
0: Untuk siapa?
1: Jadi, enggak pernah dengar lagi pertandingan burungnya seperti itu, ya.
0: Enggak ada lagi, Pak Kartorang, ya.
1: Ada lagi?
0: Hmm.
1: Sudah bagaimana atau bagaimana?
0: Apanya?
1: Maksudnya masih apalagi masih hidup itulah.
0: Kalau acaranya sudah enggak ada lagi, tapi kalau budayanya masih ada, Pak Aritana.
1: Ya, maksudnya masih pernah kedengaran lagi atau ngirim lagi, nonton lagi.
0: Oh, sudah enggak siaran lagi.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Minta lagu lah.
0: Lagunya sudah.
1: Oke, sama seluruh pendengar era di lah.
0: Iya.
1: Terlalu sekali tambah di mosir, tambah di kedentuannya. Semua lah pendengar ya.
0: Iya.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih. Ada Pak Arito Nang di Sibolga. Ah, salam untuk yang ada di Sidempuan katanya. Siapa lagi ini yang ingin ikutan di kesempatan siang hari ini, ya, sembari menemani Anda yang berakhir pekan atau yang sedang menikmati suasana hari Minggu ya. Yang pastinya ya sehat selalu lah untuk semua. Dan kami masih temani ya, di suasana hari ini bersama Ferdian hingga formasi waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Harapan sehat bahagia selalu untuk Anda yang ada di Kota Sibolga, yang ada di Tapanuli Tengah, ya juga yang ada di Samosir ya, yang ada di Tarutung.

Ya, semoga terhibur untuknya Pak Ari Tonang ya, beserta keluarga di Sibolga. Untuk Anda juga yang ingin ikutan bergabung hingga masih waktu pukul 15, masih menemani di Prodangdut RRI Sibolga. Ya, silakan di jalur telepon 0631225006. Yang ada di Tapanuli Selatan, yang ada di Tarutung, ya, yang ada di daerah Sorkam. Tadi ada Malaikat Cinta di Barus juga, yang dari Sibolga ada Pak Ari Tonang dengan Riko ya. Yang ada di Sidimpuan, bagaimana kabarnya? Silakan untuk Anda, jika belum ada ya, kita coba pilihkan beberapa lagu. Yang pastinya menjadi teman untuk suasana hari ini. Minggu yang bahagia untuk semua dimanapun berada.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami tentunya di kesempatan hari ini. Ya, setelah hadir di acara Prodangdut, semoga terhibur ya, senang bahagia selalu dimanapun berada. Pukul 15 waktu Indonesia Barat akan hadir musik dan informasi ya, berbagi untuk Anda hibur dan menemani sore hari ini. Tak mungkin.

manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Baiknya ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
4: Pro 1.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
3: Pro 1.

masih lanjutkan kebersamaan menemani sore hari ini untuk Anda yang pastinya memang berharap untuk semua sehat dimanapun berada.

0: Kami cukupkan hiburan di waktu yang masyarakat ibadah pardu asar, saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya, seruan ajan asar kami kumandangkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bhoma Kawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik, pendengar dimanapun berada, kami cukupkan hiburan teman-teman hari ini. Selanjutnya menyampaikan buletin berita sore pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: dalam tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore mendengar dari kawasan Adi Irma Suryani sebelah sini daerah Risibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak cepat melaksanakan normalisasi sungai dan saluran irigasi di lingkungan Purbatua, Kelurahan Sipangi. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke-81 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 ekor benih ikan kepada 40 orang pembudidaya ikan air tawar. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Menindaklanjuti keluhan masyarakat dan petani secara langsung, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak cepat melaksanakan normalisasi sungai dan saluran irigasi di lingkungan Purbatua, Kelurahan Sipangi. Langkah taktis ini dilakukan hanya berselang 2 hari setelah Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Purba SHMH, turun langsung meninjau lokasi dan mendengar aspirasi warga pada Selasa 29 Oktober 2026 lalu. Normalisasi difokuskan pada Sungai Purbatua, Sungai Aek Tarutung, serta aliran irigasi yang sebelumnya terputus akibat diterjang bencana banjir bandang. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk memperbaiki seluruh wilayah terdampak dilakukan secara terukur dan bertahap. Bupati juga menjelaskan bahwa penanganan di lapangan dilakukan dengan mengurai kendala satu per satu, mengingat kondisi cuaca dengan curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Tapanuli Tengah. Selain infrastruktur sungai, sektor pertanian warga menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Terputusnya suplai air sempat membuat lahan pertanian warga terbengkalai. Melalui normalisasi ini, jalur air irigasi kembali dibuka agar aktivitas bercocok tanam dapat pulih normal. Dalam pelaksanaan normalisasi ini, Pemkab Tapanuli Tengah menerapkan strategi penanganan yang komprehensif, mencakup wilayah hulu hingga hilir agar aliran air dapat terdistribusi dengan baik tanpa mengancam keselamatan pemukiman warga. Melalui gerak cepat ini, warga Kelurahan Sipange, khususnya para petani, menyambut baik langkah nyata Pemkab Tapteng dalam memulihkan infrastruktur pertanian di lingkungan pasca bencana.

Penyerahan bantuan benih ikan tersebut dilaksanakan secara simbolis di UPTD Balai Benih Ikan BBI Silangkitang, Kecamatan Sipolon. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, SEY Pasaribu, mengkonfirmasi bahwa penyerahan benih ikan ini merupakan bagian dari komitmen nyata Pemkab Tapanuli Utara dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya di sektor perikanan darat. Program penyaluran benih ikan ini menyasar para pembudidaya lokal yang telah terdata agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga pembudidaya. Acara penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh Kadis Perkimlindup, beberapa perwakilan perangkat daerah teknis, Camat Sipolon, para kepala desa sekecamatan Sipolon, serta seluruh masyarakat penerima manfaat. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sepekan yang selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita, peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga. Kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Kami awali buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini dengan berita banjir berulang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Cuaca ekstrim, angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak sore hingga malam pada 26 September kemarin menyebabkan banjir bandang berulang. Tanggul sementara kembali jebol diakibatkan meluapnya air sungai yang membawa gelondongan kayu.
1: Jebolnya tanggul di sejumlah aliran sungai seperti Aek Sigala-Gala di Kelurahan Sipange dan Aek Saili di Hutana Bolon Tuka kembali membuat warga panik dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tingginya debit air sungai serta banyaknya sungai yang telah mengalami pendangkalan yang disebabkan sering terjadinya banjir berulang yang membawa ribuan ton material pasir dari hulu sungai memperparah kondisi banjir kali ini. Ratusan rumah di Kelurahan Bonalumban dan Sipange, serta beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah terlihat terendam banjir. Tak hanya rumah, banjir yang kembali membawa gelondongan kayu tersebut menyebabkan jembatan gantung yang menjadi akses jalan penghubung antar dua kelurahan putus total. Terpantau di lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, bersama tim gabungan Basarnas TNI Polri disiagakan untuk mengevakuasi warga dengan perahu karet, tenda pengungsian, serta trauma healing disiapkan oleh pemerintah daerah.
2: Ya memang agak besar klaimnya. Ini banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu yang lorong tiga banyak juga.
3: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak pak ya?
2: Ada.
3: Ketinggian air perkiraan berapa meter kemarin?
2: Kalau di atas sana kira-kira 2 meter lah yang di apa di jalan dah.
1: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi seperti rumah ibadah, sekolah hingga perkantoran.
0: Sejumlah warga mengaku kecewa dengan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejumlah warga mengaku masih kecewa dengan penanganan banjir yang terjadi berulang kali di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kekecewaan itu juga disampaikan Doni, seorang warga Kecamatan Tuka yang mengatakan banjir telah terjadi puluhan kali sejak banjir bandang 26 September.

0: 2026 lalu. Dirinya mengatakan penanganan banjir yang hanya sebatas pembangunan tanggul sungai dievaluasi. Pasalnya setiap turun hujan, tanggul tersebut jebol dan air sungai kembali menggenangi rumah warga. Dirinya berharap pemerintah bersama instansi teknis melakukan kajian menyeluruh terhadap penyebab banjir, termasuk kondisi aliran sungai, drainase, sedimentasi, serta kapasitas infrastruktur pengendali banjir. Doni juga mengaku kecewa sebab hingga kini pengerukan sungai belum dilakukan di wilayah itu.
1: Hingga saat ini, masyarakat masih diselimuti dengan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah tidak mampu menangani bencana yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Selanjutnya, dirinya meminta adanya solusi jangka panjang sehingga persoalan banjir tidak terus berulang setiap kali hujan turun. Merespon cepat isu viral di media sosial terkait dugaan kamar mewah bagi warga binaan, Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar inspeksi mendadak atau sidak gabungan bersama aparat penegak hukum.
2: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar razia dan inspeksi mendadak gabungan bersama aparat penegak hukum. Langkah tegas ini diambil sebagai respon cepat atas maraknya isu atau pemberitaan viral di media sosial terkait dugaan adanya fasilitas khusus atau kamar mewah bagi warga binaan. Dalam pelaksanaannya, razia yang melibatkan unsur pengamanan internal lapas yang bersinergi langsung dengan polisi militer dan jajaran Kodim. Sinergi ini dilakukan untuk memperketat pengawasan serta memastikan pemeriksaan berjalan secara objektif dan transparan. Hasil dari penyisiran menyeluruh di seluruh kamar hunian menunjukkan bahwa isu atau kabar mengenai adanya fasilitas mewah khusus bagi warga binaan tersebut sama sekali tidak terbukti dan tidak ditemukan di Lapas Kelas 2A Sibolga. Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga Tri Purnomo yang memimpin langsung jalannya kegiatan penertiban mengatakan bahwa pada pelaksanaan sidak gabungan dengan APH dari POM dan Kodim tidak ditemukan barang-barang seperti handphone ataupun narkoba.
3: Hasil dari sidak kita malam ini dan alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang seperti handphone, narkoba. Jadi yang kita temukan hanya seperti sendok yang memang terbuat dari logam besi yang memang ini juga tidak diperbolehkan untuk berada di dalam kamar hunian. Nah, bisa dijadikan senjata buatan.
2: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa razia ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas instruksi pimpinan pusat untuk membersihkan lapas dari berbagai benda terlarang yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Sibolga naik. Kenaikan itu dipicu cuaca buruk.
4: Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam dua pekan ini telah memicu naiknya harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agustina Sianturi, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Minas Sibolga Selatan, mengatakan untuk jenis ikan kembung kurin atau yang biasa disebut warga dengan nama gambolo kini naik menjadi Rp35.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan ikan jenis oga atau balato Aceh juga mengalami kenaikan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram.
5: Mahal, dari tidak berang berangkat badai, harus keras, sudah 2 minggu, Rp35.000 kilo, sebelumnya.
4: Selanjutnya Agustina berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik agar harga jual ikan basah di daerah ini dapat kembali normal.
0: Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tindakan kekerasan seksual di jalanan. Keluarga korban melaporkan oknum polisi dalam kasus itu.
6: Seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun melaporkan oknum polisi berinisial P berpangkat Bribka ke Mapolres Tapanuli Tengah Tapteng pada Selasa 29 September 2026. Oknum polisi dilaporkan korban karena diduga melakukan aksi begal seksual atau kekerasan seksual. Aksi begal seksual yang dialami korban terjadi pada Senin malam 28 September 2026 di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kecamatan Pandan. Oknum polisi yang yang baru keluar dari lokasi hiburan malam bersama dua teman wanitanya mengulurkan tangan dan memegang dada korban. Di saat korban masih trauma, oknum polisi malah melontarkan lisan emosi dan mengancam, sekaligus melakukan bullying nonverbal kepada korban. Selain itu, oknum polisi juga datang ke rumah korban tidak jauh dari lokasi hiburan malam hingga mengintimidasi anak-anak korban. Tidak terima perlakuan oknum polisi, sang suami korban berinisial DM yang tidak berada di rumah saat kejadian langsung membuat laporan pengaduan dan berharap penyidik maupun Kapolres Tapteng dapat memproses laporan dan menindak tegas oknum polisi pelaku begal seksual.
7: Sampai saat ini belum ada panggilan dari pihak Polres Tapteng, sehingga membuat anak-anak saya sampai sekarang, bahkan istri saya juga yang selaku korban, sampai saat ini masih trauma. Anak-anak saya juga jadi takut keluar, bahkan ke sekolah agak takut karena masalah ini belum selesai. Harapan saya kepada Bapak Kapolres Tapteng di tengah selaku pimpinan Polres Tapteng, bagaimana secepatnya kasus ini diselesaikan, ditangani secepatnya, agar anak saya lebih tenang berangkat ke sekolah dan istri saya berkurang traumanya. Karena selama kasus ini belum selesai, anak-anak saya masih dalam keadaan trauma, takut.
6: Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patar Limbong mengaku tindak lanjut kasus ini akan segera diinformasikan kepada awak media. Sementara korban saat ini masih trauma di rumahnya dan bahkan anak-anak korban enggan bersekolah karena khawatir tindakan oknum polisi kembali terulang.
0: Empat orang warga kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amukan massa di Desa Sionjulu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Keempatnya diduga membawa seorang anak tanpa sepengetahuan keluarga, hingga memicu kepanikan dan amuk warga setempat.
8: Peristiwa ini terjadi 30 September 2026 saat salah seorang terduga pelaku datang mengunjungi anaknya yang berada di Desa Sionjulu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan. Berdasarkan kronologi sementara, kedatangan terduga pelaku bersama temannya bertujuan untuk membawa anak tersebut berjalan-jalan ke objek wisata Sibeabea, Kabupaten Samosir. Namun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, khususnya mertua terduga pelaku yang saat itu tidak memberikan cucunya untuk dibawa. Tak lama kemudian saat mertua pergi ke dapur, terduga pelaku bersama temannya diduga membawa anak tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Mengetahui cucunya tidak berada di tempat, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian. Dalam situasi panik, terdengar teriakan yang menyebut adanya penculikan anak sehingga warga sekitar langsung berusaha mencegat kendaraan yang ditumpangi para terduga pelaku. Setelah mobil berhasil dihentikan, warga yang terpancing emosi kemudian menghajar para terduga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Parlilitan segera datang ke lokasi dan mengamankan para terduga dari amukan massa. Dalam peristiwa ini, empat warga Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut terlibat, masing-masing Willy Silitonga, Reynaldo Harahap, Citra Borumanulang, dan Repan Sinurat. Selain mengamankan para pihak, polisi juga melakukan penanganan terhadap situasi di lokasi serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.
9: Ini setelah dari piket penjagaan SPKT Pos Parlitan mendapat informasi melalui HP yang mengatakan ada penculian di Desa Sionjulu. Mendengar itu, ya, saya bersama dengan anggota langsung ke TKP. Sampai di TKP, yang diduga melakukan penculikan ini telah ditangkap massa, telah dilakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap yang terduga melakukan penculikan ini. Setelah itu kami mengamankan yang terduga ini ke polsek dan yang luka-luka kami bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Setelah kami interogasi dari kedua pihak, bahwa yang bernama Willy Silitonga itu adalah orang tua dari anak yang diduga atau dituduh itu diculik. Nah, jadi setelah itu memang Mini Slitonga ini ada tiga orang temannya, satu supir dan satu wanita dan satu anak-anak menemani si Mini untuk ke menjemput atau bertemu dengan anaknya. Dari informasi lapangan kami dapat bahwa si Willy Sintong ini sudah menjumpai mertuanya atau opung dari anak si Willy ini, yang dimana selama ini anak si Willy ini yang merawat adalah opungnya, yang dimana antara si Willy dengan keluarganya sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun.
8: Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Parlilitan. Polisi akan mendalami kronologis kejadian, termasuk status anak dan hubungan para pihak, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak berwenang.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar Buletin Berita Sepekan tadi sekaligus menutup Buletin Berita Daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak cepat melaksanakan normalisasi sungai dan saluran irigasi di lingkungan Purbatua, Kelurahan Sipange. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke-81 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Taput melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 ekor benih ikan nila kepada 40 orang pembudidaya ikan air tawar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lanjutkan kebersamaan mana-mana sore hari ini, pendengar dimanapun berada, setelah menyampaikan buletin berita sore, menemani Anda dimanapun saat ini yang dapat mendengarkan siaran kami.

0: tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
3: Pro 1.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya, mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.

Masih lanjutkan kebersamaan untuk menemani hari ini dengan dimanapun berada. 16:45 waktu Indonesia Barat, yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar Anda? Ya, semoga saja suasana hari ini mendatangkan kebahagiaan untuk semua.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh. Lantai.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Eh, di tau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ke hadiah untuk dosen? Hati-hati Kik nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan Shehmet. Sheh memiliki arti raja, sedangkan Shehmet berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Dan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Farewell Mind.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, masih lanjutkan kebersamaan jelang pengisi waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya menemani Anda dimanapun saat ini berada. Harapan sehat dan bahagia selalu di kesempatan hari ini. Dan pilihan lagu-lagu masih akan hadir untuk menemani Anda dimanapun saat ini berada.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Baik, dengar, terima kasih masih setia bersama untuk Anda menemani hari ini. Ya, pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga terhibur dan sajian lagu-lagu yang hadir dapat menjadi teman untuk menemani sore ini.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Baik, dengar sampai di sini kebersamaan. Tentu sudah menemani Anda, saya Ahmad Akardian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan untuk Anda.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres.

0: bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pemirsa, sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: Eh, mau kemana lu?
1: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
0: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
1: Dadakan meninggalnya juga.
0: Meninggal kenapa?
1: Takdir.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Salah gue di mana?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Yu-Gi-Oh! Sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak. Untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Della. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan

0: dan perampasan aset ini memang akan menjadi harapan besar kita ya, karena kalau undang-undang perampasan aset ini kemudian terbit ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
1: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
2: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
4: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
5: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
4: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
5: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
6: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
5: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda, dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Revolusi sampah mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempati di sana. Dan karena UMKM menikmati, Pak. Dan atau saya ini dondolan, dia pun sampai jam sama mulai, sama jadi orang mulai. Oleh apa, deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat bergabung bersama kami yang bertugas Radio Fatmawati menemani Anda untuk edisi kerja kami hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Hingga ke 24 nanti Rindu akan temani Anda dan selalu menikah sholat fardu isya untuk ada kaum muslimin dan muslimat dari kota Sirin, di kota Sibolga dan sekitarnya, maksudnya bukan kota Sirindu ya. Semoga selalu dalam keadaan selalu afiat, sehat selalu, semangat dan selalu mempersiapkan diri untuk melanjutkan aktivitas besok ya, karena sudah dikasih weekend 2 hari. Siap-siap untuk mulai besok beraktivitas kembali pendengar. Baik untuk Anda, seruan azan isya sudah berkumandang 19:27. Satu buah lagu religi Islam hadir ke ruang dengar Anda. Adanya Wali dengan Aku Cinta Allah untuk Anda. Selamat malam hingga ke 20 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan hiburan-hiburan lagu di Sibolga malam. Nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio untuk Anda. Selamat malam, tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
5: Pro 1.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu, mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini, mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf, bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama untuk drama radio malam hari ini dengan judul Pinjol dan versus Koperasi. Selamat malam, selamat mendengarkan produksi LPPRRI Sibolga. Selamat mengikuti.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau pikir repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP, makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta. Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh, Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku di detik terakhir. Aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ayah Agoy Amang, turun anakku, jangan pengen di akal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik ya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak ya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa?

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar selepas tadi sudah kami hadirkan untuk Anda berdrama, mini drama ataupun drama radio RRI Sibolga ya, dengan judul tadi, judol pinjol versus koperasi. Jadi yang namanya pinjol itu dan judol sebisa mungkin dihilangkan dari akal pikiran pendengar ya. Karena kalau sudah terjerat sekali berkali-kali sampai harta kita pun habis, harga diri pun habis pendengar. Jadi itu dia tadi ada pesan moralnya ya, untuk kita menjauhi pinjol dan juga judol. Baik, untuk Anda ada bersenja gurau darinya Raim Laude menemani kita malam hari ini ya. Semoga terhibur. Untuk kalian yang baru saja bergabung, mungkin selamat bergabung. Rindu akan hadirkan lagu-lagu terbaik, terdahsyat dan juga terslow dan ya bisa buat kita relax lah untuk malam hari ini. Karena kalau malam-malam ini jangan pula lah dikasih lagu gak boleh gitu kan. Oke, selamat malam untuk Anda di mana saja berada ya. Semangat selalu, jangan kemana-mana, tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan Pak Uke, Anda dokter spesialis neurologi Universitas Lambung Mangkurat Dewiana. Di sini beliau mengatakan, pendengar, penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif itu menurutnya gaya hidup tertentu yang dapat memicu berbagai penyakit yang berdampak pada fungsi otak. Dewiana sini mengatakan demensia. Demensia dini merupakan gangguan fungsi kognitif yang muncul sebelum seseorang mencapai usia 60 hingga 65 tahun. Kondisi ini dapat berkembang hingga mengganggu aktivitas dan kemandirian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gaya hidup perkotaan kan jelas stresornya ya lebih tinggi, dan di perkotaan juga diperlukan gaya hidup yang serba cepat, penuh tekanan karena tuntutan. Dan itu menurut Dewiana lagi, tekanan kehidupan perkotaan dapat juga mempengaruhi kualitas tidur dan juga pola makan masyarakat. Kondisi ini juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang untuk dilakukan. Kan, dan kondisi ini juga mengganggu kualitas tidur, pola makan yang maunya fast food secara cepat ya, kurang sehat lah, dan kurang serat maksudnya, dan olahraga pun sangat jarang pastinya. Males karena udah biasanya ngantuk, udah biasanya kemana-mana naik motor, naik mobil ya, jadi kalau untuk olahraga jadi males. Dan kebiasaan ini dapat memicu berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Dan penyakit ini diantaranya ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan juga penyakit jantung, pendengar. Jadi semua kondisi ini ya memicu kasus-kasus hipertensi di usia muda, kemudian penyakit jantung di usia muda, diabetes melitus di usia muda, dan memacu demensia di usia muda juga, pendengar. Jadi gaya hidup perkotaan bisa picu resiko demensia pada usia dini. To the board untuk Anda, darinya Pamungkas, selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu ter

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pemirsa, selepas beberapa lagu tadi sudah hadir menemani Anda untuk malam hari ini, pukul 21 waktu Indonesia Barat kita jelang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu selepas lihat drama berikut ini dengan Jauh di Sana. Selamat malam, selamat mendengarkan. Meninggal.

0: Pendengar untuk Anda malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke 22 waktu Indonesia Barat. Nggak sabar ya, padahal baru buka ini warung rindu, Ruang Rindu ya, bukan warung. Kalau warung pradangdut itu ya, pendengar ya. Tapi sama aja lah itu ya kan, kami jualan loh, jualan lagu maksudnya. Baik, untuk Anda di mana saja berada, 0631225066. Kami tunggu telepon Anda, hanya line telepon ya malam hari ini karena WhatsAppnya lagi trouble. Udah beberapa saat ini gak dibuka, dibetul-betulin ya kan. Nanti kita minta bantuan pada orang teknik ya. Penelpon pertama kita terima dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bersama si Rindu.
0: Selamat malam kembali Opung Roma, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Oke, dingin gak di situ Opung?
1: Gimana dirimu?
0: Dingin gak di situ Opung?
1: Dingin banget.
0: Oke, lo di Sibolga aja yang panas, dingin banget hari ini, malam ini.
1: Enggak hujan di situ?
0: Enggak, tapi dingin. Kayaknya nanti malam atau besok pagi nih hujan. Dingin kali.
1: Ya kalau dalam studio kok ya dingin lah.
0: Bukan, kalau di luar juga dingin.
1: Iyonya.
0: Mm-hmm.
1: Aku pikirnya.
0: Itulah dah, dingin-dingin empuk. Oke, Opung mau request lagu apa Opung ini?
1: Apa laguku malam ini? Bunga-bunga rindu aja lah.
0: Bunga-bunga rindu?
1: Iya, karena si Rindu yang menyiar.
0: Bunga-bunga rindu, kayak mana lagunya itu Opung?
1: Nggak tahu Opung, nanti kalau Opung yang nyanyi nggak kau putar lagi.
0: Di NPC ya Opung?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke lah. Udah ada lagu Opung kan?
0: Ada.
1: Iya, Opung salam-salam dulu ya. Untuk Kabut Cinta ditunggu suaranya. Ada ukurannya. Nenek Wirlangga, siapa lagi, ada Luhut,
0: iya,
1: ada Opung Adelina, siapa lagi, itu yang di dosa dulu Tanggul si Ingot, Eko,
0: iya.
1: Buat semuanya aja lah pendengar kita, rindu dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Oke deh.
1: Oke, buat dirimu. Semangat di situ ya.
0: Oke, Opung, terima kasih.
1: Sehat selalu Bu beserta anakmu ya. Udah kelas berapa, Jerry?
0: Udah kelas 8. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Ha. Sekarang guarnya kelas 8, Opung.
1: Oh, iyalah. Iyalah, semoga semakin pintar dirinya di sana ya.
0: Amin. Makasih, Opung.
1: Okay. Untuk menaikkan derajat keluarga nantinya ya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Oke lah. Buat dirimu sekali lagi, tetap semangat. Kalau mau pulang hati-hati ya, Rin.
0: Oke, Opung.
1: Oke, lagunya Pung Tunggu Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu rindu.
0: Selamat malam kembali. Itu dia tadi Opung Roma yang ada di Sipahutar ya. Di pabriknya nenas. Kok pabrik nenas? Pabriknya nenas. Hutannya nenas gitu ya kan. Iyalah, baliklah 22506. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam kembali. Apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Di sana gimana?
0: Dingin.
2: Waduh, udah jelas dingin orang kamu di dalam situ.
0: Enggak loh, di luar juga dingin loh Bang.
2: Berarti kamu di luar
0: kayaknya mau hujan gitu loh.
2: Kayak mau hujan. Memang tadi sore enggak ada hujan?
0: Enggak, biasanya tiap sore hujan. Tapi ini kali ini entah kenapa tumben-tumbenan tak hujan dia.
2: Tapi ini misalnya hari ini hujannya.
0: Belum terlalu dingin dia jadinya.
2: Berarti kalau begini tadi sore hujan, makanya dingin juga di sini.
0: Oke lah kalau begitu. Di sini belum hujan-hujan. Biasanya tiap sore.
2: Iya, berarti sama dong sama di sini.
0: Iya. Tapi aku sedih loh kalau hujan sering-sering di sini, Bang.
2: Oh iya memang sih.
0: Takut aku nanti banjir lagi.
2: Iya.
0: Serem kali di tempat kami nih kalau hujan.
2: Kalau di arah itu memang kalau bisa jauh-jauh satu-satu ke sini juga.
0: Menyeramkan kok di sini hujan.
2: Yang betul juga menyeramkan kalau datang hujan keseringan.
0: Iya itu makanya.
2: Ya udah lah, mungkin kita berbaca-baca juga di sana ya.
0: Oke, terima kasih Bang Luhut. Update lagunya.
2: Aku mau deket lagunya. Tapi judulnya 60 penyanyinya siapa?
0: Judulnya?
2: Preman.
0: Pap si papap preman preman. Oh pap si papap metropolitan itu.
2: Iya.
0: Lagunya Ikang Fauzi.
2: Eh, ahli ya itu Ikang Fauzi.
0: Oke deh.
2: Iya. Ini salamnya, ini udah kan tahun 90-an ya? Atau?
0: Iya, udah lama kali. Kang Fauzi udah bercucu dia.
2: Iya, gila kalau bisa. Oke, salamnya yang pertama buat ya, rindunya selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati. Terus ada Bung Roma, ada Bung Roma yang dipilih motor. Bung Rania sama Bung Rania yang kebutuhan. Pak Jarul juga. Nenek Hatija. Terus buat semua-semuanya lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke bang,
2: itu lagunya ya, lagunya ditunggu dan terima kasih.
0: Oke, mau lihat ya
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih.
0: Selamat malam kembali. Itu dia tadi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak?

0: kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut. Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Mengenal perih bahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1.

0: Pedigara 22506 saja ya, nggak ada WhatsApp, nggak rindu perbolehkan. Bukan gitu maksudnya pendengar, karena memang jalur WhatsApp kita lagi trouble ya. Jangan merajuk lah pula ya kan, nanti cantiknya hilang. Oke lah, 22506. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Bintang ya?
1: Kok tahu?
0: Waduh, siapa udah lama ya? Lama kali kita tak berdengar suaranya.
1: Iya, sering gabung sih. Cuman ya sudah begitulah. Oh, amalan kurang bagus, jadi susah gabungnya.
0: Amalan apa? Bismillah maksudnya.
1: Masuk bisi bolga ini tergantung amalan Rindu. Kalau bagus amalan langsung itu gabung.
0: Makanya sering sedekah
1: Jumat.
0: Tapi enggak.
1: Nggak, saya sudah mungkin sudah kelima kali kayaknya gabung sama Rindu ini. Dari Zia sama apa semua yang sudah berapa malam lalu, Mbak Widya.
0: Berarti Bang Bintangnya memang yang jarang gabung.
1: Iya, memang jarang gabung, nanti akhir-akhir sibuk juga.
0: Itulah kalau orang sibuk ya kan.
1: Tapi kalau monitor sih sering mau ikutan gabung ya. Saya bilang tergantung amalan. Yang tembusnya baru semingguan ini baru bisa.
0: Oh gitu ya. Iya, besok kalau mau masuk baca Al-Fatihah dulu 3 kali ya.
1: Bukan cuma Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi semua dibaca ini Rindu.
0: Udah kayak mau ruki ya.
1: Iya, supaya gangguan sirna kan. Rindu.
0: Apa? Ya sehat
1: Rindu,
0: ya, Pak.
1: Ngomong-ngomong gimana keadaan Mapu?
0: Sehat. Oh, Papa lagi sakit. Udah enggak bisa apa-apa lagi, di tempat tidur aja.
1: Yang mudah-mudahan lekas sembuh ya, cepat diangkat.
0: Iya, amin.
1: Yang dirasakan sama Mapu ya.
0: Iya, amin. Makasih Bang Bintang. Masih ingat ternyata ya.
1: Ya ingatlah.
0: Ya udah papa udah setahunan. Wah. Ini enggak ininya lagi enggak sehatnya.
1: Oh ya mudah-mudahan ini aja ya, lekas sembuh aja.
0: Amin
1: ya. Bisa bantu doa aja.
0: Iya, terima kasih Bang Bintang.
1: Rindu sekeluarga. Iya, sama-sama.
0: Amin. Oke, mari kita selalu berdoa Bang Bintang tapi sehat ya.
1: Oh, sehat dong. Ya alhamdulillah masih seperti yang dulu.
0: Bang Bintang di mana? Di Palu di mananya? Di Parimo ya.
1: Ya di Pari. Ah,
0: masih apa Rindu kan Pari Jiwa Utong.
1: Ah mantap. Okay. Sudah kalau begitu sudah begitulah kalau sudah kita saling menganggap seperti saudara kan.
0: Iya haruslah. Nah,
1: makanya walaupun saya tidak pernah ketemu dengan Maapu ya saya sudah anggap orang tua.
0: Iya,
1: orang tua angkat saya itu walaupun jauh.
0: Makanya tapi kalau ada waktu kesini juga main-main.
1: Ya insya Allah.
0: Kada waktu dan rezeki. Amin.
1: Rencana sih mau keliling dunia.
0: Mengeri ya. Iya. Ajak dong saya.
1: Iya, naik sapu. Cuma sapu.
0: Oh, jadi kayak nenek lampir dong. Oke lah Bang Bintang.
1: Oke, yang penting kita sehat semua Rindu itu yang paling utama.
0: Amin,
1: ya kan?
0: Itu yang paling penting.
1: Oh, siapa Pak Itua, Bang siapa Herman? Siapa?
0: Yang mana?
1: Pak Ituamu. Suami, lupa
0: sama. Oh, Bang Roni.
1: Ah, Bang Roni.
0: Oh, kalau bahasa sananya Pai Tua ya?
1: Iya, kalau di sini kalau bahasa sama kita kalau yang laki Pai Tua, kalau yang perempuannya Mai Tua. Cuma papa mama, kayak papa mama kan?
0: Oh, gitu.
1: Jadi Pai Tua untuk laki-laki, Mai Tua untuk perempuan gitu.
0: Oke lah. Yang lalu soba abu lah ya, Bang.
1: Oh.
0: Saya tahu cuma itu. Yang berlalu soba abu, tor monitor ketua.
1: Ya, tayamum kali mandi abu.
0: Iya ya, benar ya. Baik, deh mau dengar lagu apa nih Bang Bintang?
1: Saya mau dengar lagunya ini dari Ajay Taurus.
0: Ajay?
1: Iya.
0: Terus nama judul?
1: Ajay Taurus judulnya Insan Tak Berharta.
0: Aduh ini kok baru dengar Rindu penyanyinya udah lama ini, penyanyi Jolo juga.
1: Iya lagu slow juga, lagu pop.
0: Maksudnya penyanyi udah lama kali?
1: Ya belum juga sih mungkin ya 2 tahunan ini kayaknya.
0: Ajay ya?
1: Ya Ajay Taurus.
0: Apa tadi judulnya?
1: Insan Tak Berharta.
0: Ini lagu pop Malaysia ya?
1: Kayaknya dia bukan pop Malaysia itu, dia lagu Melayu.
0: Gitu.
1: Lagu-lagu ini, dia itu Ajay Atarus bukan orang Malaysia dia.
0: Gitu ya.
1: Mungkin ya, mungkin di YouTube atau di ini, karena liriknya kan hampir ini hampir sama dengan lirik-lirik lagu Malaysia. Jadi
0: bukan judul ini, lagunya Malaysia ini bang.
1: Enggak tahu lah, setahu saja Taurus bukan orang Malaysia dia.
0: Bintangnya Taurus, berarti lahirnya bulan 5 dia tuh.
1: Oh beda beda beda beda sebulan, beda beda ini, kalau saya bulan 4.
0: Oh gitu ya. Kalau saya bulan 8, jauh kali ya.
1: Nah, tapi kalau dengan Ajay Taurus sih ya fisiknya, modelnya ya hampir sama juga sama saya.
0: Badannya,
1: rambutnya,
0: gantengnya gitu. Ya.
1: Alah.
0: Ya ini Malaysia nih Bang Ajay ini.
1: Boleh enggak?
0: Boleh.
1: Alhamdulillah, ini amalan bagus lagi. Enggak tahu apa yang saya bikin tadar seharian ini, bagus amalan ini.
0: Kalau di Ruang Rindu kan boleh lagu Malaysia Barat sama Indonesia. Yang penting gak boleh lagu dangdut.
1: Iya.
0: Sama lagu daerah.
1: Bukan pro dangdut.
0: Nah ini rock ballad Malaysia ini namanya bang.
1: Tapi iya rock, tapi rocknya bagus dia, rock
0: iya,
1: rock Melayu dia.
0: Rock ballad kan, rock zaman dulu nah, gitu. Maksudnya rock sahdu.
1: Nantilah
0: gitu.
1: Nantilah kalau ini nanti Rindu dengar sendiri.
0: Oke deh.
1: Oke, sudah dapat lagunya Rindu?
0: Sudah.
1: Oke, salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Oke, selamat malam dulu ini buat mama saya ini, Nenek Al. Ini orang tua jauh saya semua ini ya. Ini Opung Rania ini, ada baru tambah yang di Padang Selimpuan juga. Kalau lagi monitor, ditunggu suaranya. Bocah petualang ini juga.
0: Jadi, sepertinya Rindu pernah dengar abang lah waktu pas lagi sama Azizia ya. Saya Rindu dengernya bocah petualang ini kayak gaya Bang Bintang Berbicara, saya bilang.
1: Makanya dia bilang loh, kenapa bocah petualang? Sudah, saya bilang kalau teman-teman yang lama paham itu.
0: Saya dengarkan dari mobil, waduh ini Bang Bintang ini sepertinya udah lama sekali nggak naik.
1: Iya, pokoknya buat semua saya, Opung Roma juga ya, ini Afiza, pokoknya nenek-nenek semua, opung-opung semua. Bang Tanjung masih ada? Rindu?
0: Masih, kemarin cuma dia yang datang pas ini.
1: Oh oke, namanya sehat selalu ya.
0: Iya amin.
1: Saya sempat ini, saya waktu meninggalnya siapa, Opung Valentino kalau nggak salah ya.
0: Iya Opung Valentino.
1: Nah saya baru tambah sama Nenek Al yang mengkabarkan, yang beritahu.
0: Oh yang beritahu ya.
1: Iya
0: ya, saya aja terkejut itu ya. Karena dia kemarinnya masih masuk di opini publik.
1: Ya sudah begitulah namanya, kita manusia ini kan
0: iya.
1: Jodoh rezeki sama maut kan bukan kita yang iya. Ini
0: langkah rezeki maut itu Allah yang
1: nah, itulah intinya kan kita hanya mempersiapkan diri saja.
0: Iya benar.
1: Oke lah buat semua saja ya, mitra setianya Persatu Sibolga yang lagi stay tune di malam hari ini, semoga terhibur, sehat selalu, salam kompak. Dan buat Rindu, selamat bertugas, salam sehat juga ya bersama keluarga. Tak lupa juga ini buat dua terbaik buat Maapu ini. Semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Sama Bang Roni amin. Juga ya.
0: Oke, terima kasih Bang Bintang.
1: Dengan kru-krunya. Oke, monggo dilanjut Rindu, ditunggu lagunya.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Bintang yang ada di Parimo. Pariji Mautong. Di Palu, Sulawesi Selatan ya. Baik, 22506, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu rindu.
0: Hai nenek.
2: Apa kabar nak?
0: Alhamdulillah kedinginan.
2: Matikan api rasanya itu.
0: Udah rindu matikan, tapi kan kalau lama-lama gak boleh panas dihidupkan lagi.
2: Oh gitu ya nak.
0: Iya, nanti kan ya berang ambo rusak barang negara.
2: Oh iyalah. Duh.
0: Boy.
2: Sehat kan nak?
0: Alhamdulillah.
2: Jangan.
0: Wasyukurillah.
2: Udah lain dua jalan nyanyi situ. Udah. Dia datang nenek mau nyawer ke sana kan.
0: Tapi jangan ketek-ketek saweran aja dah. Mesti na gadang.
2: Apa?
0: Dah cina ketek saweran aja. Mesti na gadang.
2: Yang lima lembar lah, yang merah-merah tuh.
0: Iya, jangan lima sikit kali, satu ikat.
2: Oh iya, nah. Lupa nang. Duh.
0: Hei.
2: Penapun keberapa nenek? Empat.
0: Keempat ya, si Bang Bintang tadi orang ketiga kan ibarat si Rikul itu ke bocah petualang.
2: Itulah dah. Nah. Yang dari sedempuan tuh udah naik.
0: Belum, enggak bisa dia naik pakai WhatsApp lagi, error WhatsApp kami.
2: Tidur dia itu.
0: Padirlah, biar lagi biar Mak Jan hepot.
2: Biar tidur dia kan.
0: Ya. Biar Mak Jan hepot inyole.
2: Hepot mana kan?
0: Iya, nenek-nenek katanya nanti. Perasaan inyol anak gadis.
2: Kesel itu. Oke, okay,
0: Nuh. Oke, okay, Nek. Silakan mau request lagu apa?
2: Request lagunya... Apa tadi buku apa ya?
0: Kan lupa kan belum menggosip. Oh, tahi.
2: Dari Slang, Nang.
0: Slang?
2: Maaf. Iya.
0: Slang apa jamrut itu, maaf?
2: Apa namanya? Maaf, apa judulnya, Nang?
0: Iya, pemenyanyinya?
2: Aduh.
0: Jamrut itu kalau...
2: Malaysia, Nang, Malaysia.
0: Malaysia.
2: Iya.
0: Sejuta maaf. Sejuta maaf.
2: Wow.
0: Jadi maaf aja.
2: Iya.
0: Maaf, sejuta maaf yang ada spin Aci. Aci spin.
2: Ya udahlah. Kalau tuh
0: memang,
2: nanti
0: memang okay. Maaf saja, memang mana ada maaf aja. Maaf aja itu lagunya siapanya itu lagu si Nenbol. Maaf, ku harus pergi.
2: Enggak
0: itu.
2: Enggak.
0: Maafkan. Enggak ada maaf yang kalau lagu Malaysia apa tadi dikecekin yang spin itu tadi sejuta maaf.
2: Udah lah ganti lenang.
0: Apa lagi?
2: Rela aja lah.
0: Tapi slang memang ada, Nek, maaf. Tapi iya. Slang bukan Malaysia, slang.
2: Ya udahlah, kalau cocok nanti oke. Okay. Terima kasih. Kalau enggak cocok nanti biar kita dengar juga.
0: Tapi maafkan, bukan maaf. Oh, Salim, Nek, Salim. Salim iklim, maaf. Baru nampak oge ko.
2: Oke.
0: Okay. Entah kamu ada tadinya.
2: Yang mana pun itu jadilah.
0: Oke lah.
2: Jarus leng pun dari apapun, Salim pun enggak apa-apa.
0: Alik. Cuma bagaimana.
2: Oke, Lenang ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, buat yang mau gabung, ditunggu suaranya. Bangun, Kopung.
0: Iya. Atop.
2: Oke, okay, terima kasih, Nang.
0: Iya.
2: Ndu. Hoi. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Bye-bye,
0: Nenek. Selamat malam kembali. Itu dia tadi Nenek Wirlangga. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ajai terus dengan Insan Tak Berharta, nanti disusul Salem dengan Maaf untuk Anda. Khusus untuk Bang Bintang dan juga Nenek Wirlangga, spesial banget malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam, selamat mendengarkan tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Memang kalau dengar lagu slow rock balladnya Malaysia malam hari ini emang enak ya. Satu penelpon lagi sebelum kita akhiri. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Rindu.
0: Iya, langsung aja opung Rani ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi.
1: Udahlah kalau gitu aku mau request lagu Ular Tangga lah dulu.
0: Ular Tangga, siapa nih? Dol Sumbang ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
2: Ular melingkar diri.
0: Oke.
1: Ular melingkar Pak Umar merputar-putar.
0: Oke, itu aja ya.
1: Ya, oke lah Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Si Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali, itu dia tadi Pung Rani. Langsung aja sebagai lagu terakhir ada Dol Sumbang dengan Ular Tangga. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan terima kasih untuk partisipasi atensi Anda, kami akhiri. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dengan selepas tadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, rindu hadir untuk Anda di musik budaya, dan juga akan hadir nanti informasi-informasi yang akan menemani Anda. Diawali dengan daerah Tapanuli kita, pendengar, ada Putri Sili Tonga yang biasanya uju di Ngolukon. Kali ini rindu akan hadirkan Anissa Borupanggowareki. Kita dia ya lagunya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu, pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, dimana saja Anda berada, kalau musik-musik daerah kita ini luar biasa ya pendengar. Enak banget kalau didengerin dan di remang-remang-remangi kalau kata orang Batak ya. Tadi sudah hadir Lalila Tapanuli, kali ini kita melompat ke negeri sebelah, daerah Minang untuk Anda. Lagu dari ranah Minang adalah Arifin dengan Mimpi Parintang Rusuh. Untuk Anda, jangan sampai mimpi merintang jadi parintang rusuh jadinya. Jadi untuk Anda, selamat malam, selamat mendengarkan, tetap di program 1.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar sekian banyaknya ya, saking banyaknya lagu-lagu budaya tradisional kita pendengar, dari Sabang sampai Merauke. Ini masih daerah Sumatera ini ya, ada Minang, Batak, Melayu, Karo, Mandailing, dan apapun itu pendengar, penting kita Indonesia satu, kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di daerah Melayu sendiri banyak pembagiannya lagi. Ada itu pembagian Melayu Deli, Melayu Pelelawan di daerah Pekanbaru sekitarnya, dan juga Melayu daerah Minangkabau juga bisa disebutkan lagu Melayu pendengar. Dan lagu-lagu Melayu lainnya pendengar. Jadi untuk Anda di mana saja berada, ada Berpisah Dendang Melayu untuk Anda. Nanti disusun Rindu Hatiku Tak Terkira.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sebagai lagu terakhir ini untuk lagu-lagu budaya tradisional ada dari daerah Tanah Karo dengan Kopi Ras Susu untuk Anda, Asma Asma Hera Borusin untuk Anda selalu mendengarkan. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Jazz Music di Sibolga Malam. Tetap bersama kami, program 1.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Bencana alam, penanganan bencana alam terus
4: berlangsung. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bhoma Kawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya,

Sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Wih, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi? Terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu. Sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saat menjelang malam hari di tepi pantai, terlihat para nelayan melakukan kegiatan, yakni menangkap kepiting yang biasanya keluar dari sarang mereka di malam hari. Kepiting-kepiting yang ditangkap oleh nelayan, sebagian kecil akan menjadi lauk santapan sekeluarga. Sebagian besar akan dibawa ke pengumpul atau langsung ke pasar untuk dijual. Para nelayan itu memasukkan semua kepiting hasil tangkapan mereka ke dalam baskom terbuka. Menariknya, baskom tersebut tidak perlu diberi penutup untuk mencegah kepiting meloloskan diri dari situ. Ada yang menarik dari tingkah laku kepiting-kepiting yang tertangkap itu. Mereka sekuat tenaga selalu berusaha keluar dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Tetapi, jika ada seekor kepiting yang nyaris meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan berusaha keras menarik kembali ke dasar baskom. Begitulah seterusnya, sehingga akhirnya tidak ada seekor kepiting pun yang berhasil kabur dari baskom. Sebab itulah, para nelayan tidak membutuhkan penutup untuk mencegah kepiting keluar dari baskom. Dan kemudian mati hidupnya si kepiting pun ditentukan keesokan harinya oleh si nelayan. Pendengar, sungguh menarik kisah dari sifat kepiting tadi. Mengingatkan kita pada kehidupan manusia. Kadang, tanpa disadari, manusia bertingkah laku seperti kepiting di dalam baskom. Saat ada seorang teman berhasil mendaki ke atas atau berhasil mencapai sebuah prestasi, yang seharusnya kita ikut berbahagia dengan keberhasilan itu. Tetapi tanpa sadar, kita justru merasa iri, dengki, marah, tidak senang, atau malahan berusaha menarik atau menjatuhkan kembali ke bawah. Apalagi dalam bisnis atau bidang lain yang mengandur unsur kompetisi, sifat iri, tidak mau kalah akan semakin nyata. Dan bila tidak segera kita sadari, kita telah menjadi monster, makhluk yang menakutkan, yang akhirnya akan membunuh hati nurani kita sendiri. Gelagat manusia yang mempunyai sifat seperti halnya sifat kepiting, yaitu selalu sibuk merintangi orang lain yang akan menuju sukses, sehingga lupa berusaha untuk memajukan diri sendiri, selalu mencari dan menyalahkan pihak di luar dirinya. Tidak perlu cemas dengan keberhasilan orang lain, tidak perlu ada menyimpan iri hati, apalagi tindakan yang bermaksud menghalangi teman atau orang lain agar mereka tidak maju. Buang pikiran negatif seperti itu. Karena sesungguhnya, di dalam persaingan bisnis atau persaingan di bidang apapun, tidak peduli berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, masing-masing dari kita mempunyai hak untuk sukses. Jika kita bisa menyadari bahwa success is our right, sukses adalah hak kita semua, maka secara konsekuen kita bisa menghargai setiap keberhasilan orang lain, bahkan selalu siap membantu orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Untuk itu, daripada mempunyai niat menghalangi atau menjatuhkan orang lain, jauh lebih penting adalah kita siap berjuang dan sejauh mana kita sendiri mengembangkan kemampuan dan potensi kita seutuhnya, sehingga hasil yang kita capai pun akan maksimal dan membanggakan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tentu sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Dan akhirnya kami yang bertugas, saya Rindu Fatmawati beserta petugas yang ada di unit pemancar dan rekan operator, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda di pagi hari ini. Kami bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta teman-teman yang ada di unit pemancar dan studio, hadir kembali menemani Anda di edisi Senin 5 Oktober 2026. Beragam rangkaian acara di Sibolga pagi ini menemani untuk Anda. Ya, pastinya berharap sehat bahagia selalu dimanapun berada. Dan kami informasikan bahwasanya seruan ajan subuh telah berkumandang untuk Anda saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya. Ya, selamat menaikkan ibadah fardu subuh untuk Anda dimanapun berada.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah Meki daftar haji reguler, Ma. Sabar Meki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar Mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti Ki berangkat. Mau Ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Mujamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu, jamu.
5: Pro 1.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama untuk lanjutkan kebersamaan pukul 5:18 waktu Indonesia Barat. Masih berbagi hiburan lagu-lagu religi islami. Dan nantinya pukul 5:30 akan hadir Mutiara Pagi Islami. Dilanjutkan dengan buletin berita pagi kami sampaikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga beragam informasi, hiburan, dan mata acara lainnya ya di Sibolga pagi ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana berada, selanjutnya hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islami program 1 RRI Sibolga, kenal informasi dan inspirasi.

apa hikmah disyariatkannya azan? Yang pertama, kata ulama, azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Wa tadhkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar, kalimat tauhid yaitu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadat tauhid. Kemudian ditutup dengan

adalah tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial, kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waqti shalah, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan, deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazin adalah deklarator tauhid, yaitu para muazin. Sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazin itu, tugas seorang muazin sekeren itu. Dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi anna ad-dar daru Islam. Sebuah syiar, pengumuman bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar eksistensi wa ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu, ada kaum muslimin di kelurahan itu dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, itu kesantunan kita. Makanya wajib seorang muazin itu belajar irama yang indah tentang adzan supaya menjadi perhatian bagi orang yang mungkin belum dapat hidayah. Bisa aja orang dapat hidayah gara-gara adzan. Yang ketiga, ini yang mungkin sama-sama kita tahu, bahwa azan itu hikmahnya addu'a ulis sholah allati hiyal falah, panggilan untuk mengajak sholat karena dialah keberuntungan. Falah itu kesuksesan, keberuntungan, yang kita tahu di dalamnya ada kalimat hayya al falah, dan Allah sendiri mengatakan ista'inu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu adalah jalan datangnya pertolongan Allah untuk kita berhasil, sukses dan bahagia. Azan mengingatkan kita tentang itu. Wahai orang-orang yang bermasalah, sini kalau kamu pengen dapat solusi. Wahai orang-orang yang baru diputusin, sini biar kamu dapat ganti yang lebih baik. Wahai orang-orang yang di PHP-in, sini biar kamu dapat seseorang yang jujur. Wahai orang-orang yang butuh healing, sini biar kamu tenang. Kan gitu kan ya? Jadi azan mengingatkan orang-orang supaya datang kepada hal yang menjadi kebaikan buat mereka. Itu yang disebut dengan addu'a lis-shalatil lati hiya al-falah. Karena sholat itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Wa tambihun, dan menjadi peringatan bagi ghafilin hatta la yafutuhum hadzal falah, kepada orang-orang yang masih lalai supaya mereka tidak kehilangan kebaikan dan keuntungan yang ada di dalam sholat itu. Makanya orang yang lagi azan itu harus di dalam suara lantunan azan itu banyak teks yang tersembunyi tetapi diwakili oleh irama. Dalam belajar ilmu maqamat itu sebetulnya kita gak belajar lagi irama bayati dan segala macam. Kita lagi belajar pesan apa yang ada di balik irama itu. Ketika kita misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik kalimat itu? Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Kan beda-beda tuh. Emang orang tahu? Tahu. Saya ketika saya jadi imam tahajud, saya tuh kayak DJ. Artinya saya yang mengatur ritme jamaah. Kapan mereka akan nangis? Begitu ayatnya tentang

Uha, apa teks dari kalimat, apa makna dari kalimat itu? Bertaubatlah. Ketika bertaubat, nggak semua orang ngerti tentang maksud dari ayat ini apa sih. Mungkin sebagian dari teman-teman yang udah rajin ngaji tahu lah itu ayat taubat. Tapi yang nggak ngerti gimana? Saya akan wakili terjemahannya lewat nada, sehingga orang yang nggak ngerti ayatnya pun ikut nangis. Sering banget dulu saya tuh pas beres sholat orangnya datang ke saya, "Ustaz, tadi Ustaz baca surat apa sih? Kok saya kok kena banget di hati saya?" Karena saya menyampaikan pesan lewat nada. Itu yang kita pelajari untuk level nasional tuh udah belajar filosofi nada, udah enggak belajar lagi apa nama-nama nada. Saya juga udah lupa dengan nama-nama nada. Tapi filosofinya dijaga. Begitu ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah. Begitu kalimatnya

0: Waltafati saku bisak. Kenapa saya naikin? Orang yang gak belajar makomah dengan filosofi, dia pikir, ah Ustadz naik, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Enggak, itu lagi kasih pesan tuh. Itu saat sakaratul maut yang begitu menyakitkan, begitu menegangkan, begitu mengerikan. Saking sakitnya tuh kita sampai bertaut lutut dengan lutut, betis dengan betis, menahan rasa sakit, disampaikan lewat nada. Itu yang disebut dengan mengingatkan orang-orang yang tadinya gak aware tentang sholat, diingatkan sholat itu indah loh, sholat itu nyaman loh, sholat itu keberuntungan, kebaikan loh. Sampaikan dengan suara azan yang menarik, supaya orang yang tadinya ghafilin, gak tertarik untuk sholat, gak tertarik untuk ke masjid, merasa, oh ini panggilan yang indah, saya mau ke masjid. Sepenting itu teman-teman. Yang keempat, al-i'lamu bidukhuli waqti shalah wa makani ada'iha. Ini yang umum ya, pengumuman masuknya waktu salat dan tempat melaksanakan ibadah salat. Jadi kalau kita lagi jalan di luar rumah, di luar komplek, biasanya kan kita suka nyari-nyari masjid ya. Saya pernah waktu lagi ke salah satu mall di Bandung tuh, karena saya pengen salat Jumat, saya keluar kan karena datangnya pagi. Terus pas menjelang Jumat saya keluar nyari-nyari masjid. Bagaimana saya menemukan masjid kalau nggak kelihatan menara karena ketutup sama gedung-gedung yang tinggi, dengan suara azan. Sehingga oh di sana nih masjidnya. Kalau suaranya saut-sautan banyak, saya akan memilih yang mana yang paling indah. Biasanya kalau muazinnya aja gini, gimana imamnya nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pasti sudes. Ya pasangannya ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah pasti itu satu paket itu. Hukmul azan wal iqamah, hukum mengumandangkan azan dan iqamah. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat aja. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin. Kalau dia gak azan nih, kelewat, ketiduran nih subuh nih, akhirnya semuanya bangunnya sholat sendiri-sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Kalau terdengar itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu gak kayak sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 rumah cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di Ganggang ya. 40 rumah mah deket atuh. Kalau di Ganggang, rumah versi Madinah, jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah tuh hook semua itu isinya. Semuanya, semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh tuh 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, gak persis sih, kurang lebih. Berarti itu satu wilayah. Kalau segitu gak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan, alhamdulillah ibu-ibu gak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa, mulai yang balik sampai yang dia uzur. Hadiran wa safaran. Nah azan itu di syariatkan untuk dilakukan ketika kita hadir. Arti hadir itu bermukim, atau ketika kita safar. Ternyata safar juga azan. Gak harus ketika kita mukim, safar kita azan. Adapun kalau tidak ada jamaah, cuman sendiri, maka dia menjadi hukumnya sunnah saja. Poin yang ke bab yang kelima, fadlul adhan, keutamaan-keutamaan adhan. Pertama adalah muazin mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, diantara fadilah adhan, menjanjikan ampunan dosa untuk muazin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan itu menjadi ampunan dosa bagi muazin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak dosa kita yang diampuni. Gara-gara, ya Allah saya bersaksi dia baik, ya Allah saya bersaksi dia pernah azan, ya Allah saya bersaksi dia pernah i'lanut tauhid, mendeklarasikan tauhid tentang engkau. Ampuni. Itu dahsyatnya azan. Lalu yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi. Nabi SAW pernah mendoakan muazin dengan kalimat, ya Allah berilah petunjuk kepada imam-imam kaum muslimin dan ampunkanlah dosa-dosa para muazin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang yang azan itu Nabi sebelum ketemu dia, sebelum kenal dia, dia belum lahir sama sekali, udah minta ampun untuknya. Semasa hidup Nabi, ya Allah ampunkanlah muazin seluruh dunia sepanjang masa. Itu doa Nabi itu. Sehingga siapapun yang mengumandangkan azan setelah doa itu, Allah ampunkan dosanya tadi sejauh suaranya terdengar. Nah, selain hadis yang tadi kita baca di awal bahwa kata Allah aku pasti memasukkan dia ke surga, ada hadis yang lain dari Abi Hurairah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadza yaqinan dakhal jannah. Kami kata Abu Hurairah pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga. Nah, ini bagaimana dengan kita yang enggak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muazin, lakukanlah, amalkanlah hadis ini, ucapkan apa yang diucapkan muazin. Makanya ketika azan kita diam, pas lagi ada acara kita diam, itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi rame nih, azan, diam. Tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alamin ya. Saya juga kadang-kadang gak sengaja kayak gitu. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muazin. Kuwatul adhan. Ini penting banget nih. Kuwah itu artinya apa? Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Dari hadis Abu Hurairah, kalau terdengar suara panggilan sholat, yaitu azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit. Kalau terdengar suara azan, syaitan lari terbirit-birit. Hatta la yasma, sampai dia gak dengar suara azan. Artinya apa? Kalau bisa bikin dia terbirit-birit sejauh mungkin. Gitu kan pesannya kan? Wah, masih kedengaran aja nih. Berapa desibel sih nih? Wah, lari lagi ah. Lari terus aja sampai akhirnya enggak kedengaran. Nah, kalau misalnya udah enggak kedengaran di satu masjid, datang masjid yang berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, lari lagi tuh. Sampai setan itu terusir ke tengah samudra. Hatta la yasma' ta'zin, sampai dia enggak dengar lagi suara azan. Fa idza qadan nida akbal, kalau udah beres semua azan di satu wilayah, datang dia tuh, balik lagi. Begitu nanti taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Dan itu salah satu sunnah Nabi. Tapi yang enggak memakai taswib pun kita hargai. Yang penting fikih mah enggak usah ribet. Saya mengambil mazhab taswib. Sehingga ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lari lagi dia tuh, adbar lagi tuh. Tadinya mau ngapain dia? Tadinya mau ngeganggu orang yang lagi tidur. Tidur aja udah. Enak, lu kan baru tidur, kan lu insomnia, overthinking. Udah lu, nanti aja lah, masih bisa kok, masih panjang kok segala macam. Begitu muazin ngomong as-salatu khairum minan naum, dia lari lagi tuh dari orang yang tidur. Itu pentingnya taswib, supaya membantu saudara kita yang mungkin kesulitan bangkit dari tempat tidur. Fa idza qada taswib aqbal, kalau udah beres taswib dia balik lagi. Setan tuh emang gitu, petak umpet. Hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia mengganggu di antara manusia dengan pikirannya. Dia akan ingatkan kita, uzkur kaza, coba ingat ini. Sering gak nemu ide pas lagi sholat?
1: Oh iya ya.
0: Begitu tadi mikirnya panjang banget, gak dapat-dapat. Begitu Allahu Akbar, nemu aja ide tuh. Entah apa-apa ide. Dan idenya kadang-kadang gak satu. Si setan itu terus-terusan ngingetin kita dengan ide-ide yang brilian. Dan setan juga gak bodoh-bodoh amat juga sih. Jadi dia tahu ide-ide yang brilian yang kita pengenin, dia ingatkan kepada kita. Hatta yadhallar rajul la yadri kam sholat, sampai orang itu lupa dia udah sholat berapa rakaat. Itu yang kita alamin. Kok tiba-tiba udah sujud kan gitu ya. Tadi saya sujud sekali atau dua kali ya. Ini udah rakaat keberapa ya? Udahlah, ambil yang paling kecil. Harusnya ambil yang paling gede. Udahlah, kita sholat gak khusyuk, ambil pula yang paling gede. Kayaknya 4 nih, udah selesai deh kayaknya. Ambil yang paling kecil, kayaknya 3 deh. Ya udah, tambahin 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena uzkur kaza. Oh, harusnya gini nih, ini strateginya gini nih, ini jualnya gini nih, marketingnya kayak gini. Wah, heboh aja pas sholat. Dan sholat itu waktu yang paling bagus untuk cari ide, kata setan. Sehingga kalau kita kayak mentok idenya, Allahu Akbar. Enggak baca zikir sholat atau bacaan sholat, nyari ide, itu setan banget tuh. Makanya, maksudnya yang ngerjainnya tuh setan banget. Makanya kuwatul azan, tujuan azan itu adalah mengusir setan sejauh mungkin, sehingga baliknya lama. Artinya, kalau dia diusirnya dekat, baliknya gampang. Emang itu tugas dia kan? Ini jobdesk gua nih. gue dikasih tugas harus ngejaga masjid ini. Yang ngejaga bukan kita, malah setan yang jagain. Begitu ada yang masuk, udah uzkur kada, uzkur kada. Tapi kalau setannya sebagiannya udah diusir oleh azan karena saking jauhnya, malas gue balik lagi. Udah capek tadi aja larinya udah ngos-ngosan, sekarang masa disuruh balik lagi? Udah komat tuh, udah terlanjur lah, udah. Setan kayak kita juga alasannya. Udah terlanjur, udah komat. Atau besok aja saya balik lagi. Kan gitu ya setan ya. Usirlah dengan azan. Kuwatul azan, itu kekuatan azan dan pentingnya mengumandangkan azan dengan suara yang terdengar jauh. Makanul azan, tempat dikumandangkan azan. Azan kata ulama, hendaklah dikumandangkan azan dengan di tempat yang tinggi seperti manara. Manara itu bahasa Arab, manaroh. Lagi-lagi bahasa Arab. Fi ala makani alin kal manarah, seperti menara. Au sathil masjid, atau atap masjid. Au ayi makanin murtafi, atau tempat manapun yang tinggi. Kenapa? Karena dulu belum ada toa. Au mukabbiris saut, atau pengeras suara. Karena dulu, karena belum ada mukabbiris saut, maka pakainya menara, supaya suaranya tuh saron, dolbi. Ayyala sholah. Ya, kayak di Al-Azhar di Turki kan. Turki itu kan yang bangun beberapa masjid itu Mimar Sinan Pasa ya, yang dia udah tahu sistem surround dari suara itu. Dia ketok sana, oh bunyinya ke sana. Nah supaya terdengarnya tuh jauh. Sekarang gak perlu lagi naik ke atas menara. Yang ditaruh di atas menara adalah pengeras suara. Jadi orangnya gak perlu naik, orangnya tinggal di mihrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengarnya di mana? Gak di mihrab, dengarnya wah dari menara. Tinggi, terdengarnya makin tinggi itu makin lantunannya tuh makin menggema gitu. Nah ini diantara fikih azan yang diajarkan ulama. Nabi punya 4 orang muazin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu yang azannya di Masjid Nabawi. Yang ketiga Sa'ad al-Qaradh di Masjid Quba. Yang keempat Abu Mahdzurah di Masjidil Haram Makkah. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau di Quba namanya Sa'ad al-Qaradh. Kalau di Masjidil Haram Makkah, Abu Mahdzurah. Di Masjidil Haram Makkah. Itulah 4 muazin di zaman Nabi. Kenapa di Masjid Nabawi ada 2 pertanyaannya? Ya, karena ada sholat yang perlu 2 muazin. Mana sholat yang perlu 2 muazin? Walaupun hukumnya gak wajib. Sholat Jumat dan sholat subuh. Sholat Jumat ada azan pertama, ada azan kedua. Walaupun ada mazhab azan sekali aja, gak masalah, karena ini hukumnya sunnah saja. Azan pertama, jaraknya dengan azan kedua, sewaktu orang bisa mandi lalu berjalan ke masjid. Mungkin beberapa tempat di kita azan pertama dan azan kedua hanya sebuah rutinitas ya. Habis azan pertama, salat 2 rakaat, azan kedua ya. Harusnya azan pertama itu pengumuman, bentar lagi Jumat nih. Belum masuk Jumat itu, belum masuk waktu. Bentar lagi Jumat. Ukurannya apa? Orang mandi, mandi seperti mandi janabah, mandi besar. Udah mandi, sabunan, segala macam, wangian, pakai pakaian yang layak ke masjid, kurang lebih 15-20 menit lah. Kalau di Masjidil Haram itu sekitar setengah jam. Itu azan pertama. Baru kemudian azan kedua pertanda waktu masuknya waktu sholat. Azan pertama biasanya Abdullah bin Ummi Maktum. Azan kedua Bilal. Begitu juga dengan subuh. Subuh itu karena beda sama sholat yang lain. Kan kalau namanya bukan dalam keadaan kita tidur, supaya orang sempat ke masjid. Biasanya ada azan sekitar waktu orang sahur. Jadi sekalian mengumumkan, bangun sahur. Jadi boleh dengan azan, boleh juga begitu azan, baru juga segini. Bukan, itu tujuannya ngebangunin orang biar sahur. Nanti azan yang kedua, udah imsak itu. Walaupun ada juga mazhab yang imsak itu memang azannya, bukan imsak, suara apa biasanya? Suara sirine atau kasih tahu imsak misalnya. Ya enggak apa-apalah. Itu sebetulnya tradisi kita supaya enggak telat daripada masuk dalam waktu subuh, enggak masalah juga. Tetapi kalau yang dilakukan di zaman Nabi itu azan 2 kali. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazak, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Baik, pendengar, selanjutnya menyampaikan buletin berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: dan tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari kawasan ADR Pasuryani Sebas. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan, mendatangi rumah wakil ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeptumori. Seorang siswa kelas 2 SD di Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumahnya. Inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Ahmad Ferdian. Kita awali dengan berita pertama. Salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan, mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeptumori. Selengkapnya dilaporkan Muab dan Jega.
3: Willy Mantra Silitonga, satu dari empat orang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Humbahas, mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeptumori, di Jalan SM Raja Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, pada Minggu 4 Oktober 2026. Kedatangan korban bersama keluarganya ke rumah Jamil untuk mendapatkan pendampingan dalam kasus yang dialaminya juga tiga temannya pada akhir September 2026 lalu. Willy Silitonga merupakan warga Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, menemui Jamil dalam kondisi fisik yang kurang stabil akibat dampak sejumlah luka yang dialaminya pada saat insiden main hakim sekelompok massa berlatar belakang isu penculikan anak. Di hadapan pimpinan DPRD, Willy menceritakan awal masalah hingga berujung kasus pengeroyokan. Willy juga mengklarifikasi kehadirannya di dusun Alahan Perdomuan Desa Huta Galung, Kecamatan Parlilitan, untuk menjemput anak kandungnya berusia 6 tahun tujuan berwisata, yang sebelumnya juga telah mendapatkan izin dari mantan mertuanya, karena berdasarkan putusan pengadilan tahun 2022 terkait proses perceraian, hak asuh anak yang berkebutuhan khusus tersebut dirawat secara bersama-sama.
4: Sudah mendapatkan izin yang dari mertua itu, tapi seakan-akan izin ini menjadi jebakan. Nah, dikasih izin, tapi sudah kami bawa pun si krisis ini, datang lagi warga menjadikan kami maling, penculik anak katanya.
3: Merespon kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Jeptumori juga menduga ada skenario tidak bertanggung jawab di balik insiden pengeroyokan empat warga Sibolga dan Kabupaten Tapol Tengah. Karena itu Jamil mendesak polisi untuk mengusut kasus ini sekaligus menangkap aktor intelektual di balik penyebaran isu penculikan anak.
5: Jadi mohon kepada Kapolres Humbang Hasundutan, saya atas nama pimpinan DPRD, agar permasalahan ini didudukkan dan keadilan bisa ditegakkan, dan tolong diproses orang-orang yang menskenario sehingga terjadi hasutan penculikan anak ini, sehingga tidak terbiasa menyampaikan berita hoax dan memfitnah orang.
3: Sementara itu Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho membenarkan insiden main hakim sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan. Disebutkan Kapolres ada tiga laporan diterima polisi, yaitu satu kasus pidana melarikan anak dan dua kasus pidana penganiayaan secara bersama-sama.
6: Benar bahwa Polres Humbang Hasundutan pada saat ini sedang menangani kasus yang sempat viral di media sosial, yaitu terkait dugaan tindak pidana membawa lari anak yang kemudian berujung pada tindakan penghakiman oleh sekelompok massa terhadap empat orang terduga pelaku. Di mana dari keempat orang terduga pelaku tersebut, salah satunya merupakan ayah kandung daripada anak tersebut. Dan kami dari Polres Humbang Hasundutan telah menerima tiga laporan terkait peristiwa tersebut, yang terdiri dari satu laporan dugaan tindak pidana membawa lari anak, dan 2 laporan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Saat ini untuk ketiga laporan tersebut sedang dalam proses penanganan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Sumbang Sundutan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3: Selain Willy Silitonga, ada 3 korban lainnya juga mengalami luka berat, yaitu Rinaldo Denisona Rahab, Repan Sinurat, dan Citra Lestari Manulang. 4 korban meminta Polres Humbahas untuk mengusut secara objektif rangkaian kejadian, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan dan munculnya tuduhan penculikan anak. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
2: Seorang siswi kelas 2 SD di Bukit Melintang, Kabupaten Mandailing, Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumahnya. Berikut laporan Rizky Ramadan.
7: Warga desa Pasar Melintang, Kecamatan Bukit Melintang, Kabupaten Mandailing, Natal, dibuat geger dengan ditemukannya seorang siswi sekolah dasar berusia 9 tahun meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon yang berada persis di belakang rumahnya. Korban berinisial BN ini ditemukan tidak bernyawa dengan posisi tergantung dengan sehelai kerudung dan masih mengenakan seragam sekolah lengkap berupa pakaian batik dan rok panjang berwarna merah. Warga setempat pun dengan cepat membawa jasad korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mendapati laporan terkait peristiwa ini, Satreskrim Polres Mandailing Natal langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan otopsi terhadap jasad korban dan berkoordinasi dengan dokter untuk mengetahui penyebab kematian siswi kelas 2 SD ini. Selain itu, pihaknya juga akan meminta keterangan saksi yang mengetahui peristiwa ini dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut agar memberikan informasi kepada penyidik.
8: Peristiwa tersebut sedang dalam pendalaman dari Polsek Siabu dan juga Satreskrim Polres Medina. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami akan melaksanakan otopsi dan hasil dari otopsi kami akan berkoordinasi dengan dokter terkait dengan apa penyebab kematian dari korban. Selain itu juga Satreskrim dan Polsek Siabu melaksanakan kegiatan penyelidikan, meminta keterangan termasuk kumpulan barang bukti terkait dengan dugaan apakah ada tindak pidana atau peristiwa pidana yang melatar belakangi meninggalnya korban.
7: Selain itu, pihak sekolah membantah tudingan yang disampaikan ibu korban di media sosial yang menyebut bahwa korban kerap mendapat tindakan bullying di lingkungan sekolah. Wali kelas korban Anita mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah memarahi dan bermain fisik terhadap korban. Namun pada hari saat kejadian, korban terlihat dalam kondisi murung dan menyendiri.
9: Saya tidak pernah memarahi dia. Cuman antara guru dan murid, saya kalau dia nggak ada buku, dibeli tuh bilang pak. Terus kalau sekarang udah kelas 2 nggak lagi sedikit kelas 1. Kalau kelas 2 maunya aja lagi mengeja, maunya lancar lah.
10: Artinya dia sebiasa lah kata-kata seperti itu ya. Kalau sampai memarahinya,
9: memarahi nggak pernah pak.
10: Atau pakai kekerasan fisik?
9: Nggak pernah pak, sama sekali nggak pernah.
11: Artinya yang dituduhkan si ibu itu nggak betul.
9: Yang dituduhkan kepada si ibu, pada saya itu fitnah.
11: Artinya ibu sempat dengar tuduhan itu.
9: Tuduhan maksudnya pak?
10: Ibu yang dituduh. Tahu nggak ibu tuduhan itu udah keluar dari mulut orang tua?
9: Memang semalam pas kejadian itu dibilangnya saya.
10: Gara-gara ibu.
9: Gara-gara saya ke dalam mental anaknya. Tapi saya tidak pernah memberi anaknya, tidak pernah saya pentangat.
7: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait kasus ini dan masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Di tengah tantangan era digital, Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Deli Munte, mengajak orang tua dan guru untuk aktif mendampingi anak demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Berikut laporan Lia Nasution.
12: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Deli Munte menegaskan bahwa anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di tengah perkembangan era digital saat ini. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Sidin Puan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya perlindungan anak, khususnya dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Letnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan para guru, untuk turut berperan aktif dalam mendampingi anak-anak.
13: Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga di era digital ini. Keamanan mereka adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Padang Sidin Puan mendukung penuh implementasi PP Tunas. Ini adalah langkah konkret. Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif.

0: yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Dan Nasution melaporkan.
1: Terbatasnya lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab dijadikannya trotoar jalan sebagai lapak usaha, termasuk usaha tambal ban. Berikut laporan Deni Syaan.
2: Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk tidak sekedar melakukan penggusuran terhadap sejumlah pedagang kecil atau pedagang kaki lima serta usaha-usaha tambal ban yang menjadikan sebagian trotoar sebagai tempat usaha. Permintaan itu dikatakan Hot Taruli, seorang warga Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, saat ditemui RRI di Jalan Sisingamangaraja Sibolga. Hot Taruli mengatakan, terbatasnya lapangan kerja di Kota Sibolga telah memaksa sejumlah warga untuk menciptakan usaha sendiri dan menjadikan sebahagian trotoar menjadi lapak usaha tersebut. Ia juga mengaku menjadikan trotoar sebagai tempat usaha tidak diperbolehkan. Namun karena tidak ada pilihan lain, serta untuk kesinambungan hidup keluarga, Hot Taruli mengatakan dirinya terpaksa melakoni pekerjaan sebagai tukang tambal ban keliling dan selalu menggunakan trotoar jalan sebagai tempat usaha.
3: Dibantulah masyarakat lemah, dikasih dorongan, dikasih pedoman, kalau bisa didanailah, tak ada lapangan job, lapangan kerja. Di tempat kelas itu, kami kalau ada job lapangan kerja, tak mungkin kami mampu kayak gini, sampai 24 jam ini.
2: Selanjutnya, Hot Taruli berharap agar pemerintah Kota Sibolga dapat membuka lapangan kerja baru bagi warganya, atau setidaknya memberikan pelatihan kepada warga untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru. Deni Syahaan melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Tengah memastikan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah dalam penanganan pemulihan pasca banjir melanda wilayah Mela 1 dan Mela 2, Kecamatan Tapanuli. Berikut dilaporkan Muab dan Jega.
4: Usai dilanda bencana banjir beberapa hari lalu, Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Masinton Pasaribu mendatangi warga Mela 1 dan Mela 2, Kecamatan Tapanuli. Selain menyemangati korban banjir, Masinton juga memastikan Pemkab Tapteng akan segera mengambil langkah dalam penanganan pemulihan pasca banjir melanda wilayah tersebut. Sebagai langkah penanganan dan perlindungan warga, kata Masinton, Pemkab Tapteng akan mengerahkan 2 unit alat berat untuk melakukan normalisasi sungai. Masinton menjelaskan, penanganan akan difokuskan secara menyeluruh untuk normalisasi sungai di bagian hulu sampai hilir aliran sungai, guna mengatasi sedimentasi yang menjadi pemicu banjir.
5: Penanganan Mela 2 ini akan kita buatkan alat berat eskavator, ya. Nanti itu tadi baru ada satu, kemungkinan Selasa atau Rebo akan kita mobilisasi satu alat lagi, sehingga nanti ada 2 alat yang akan bekerja di daerah aliran sungainya, Mela 1, Mela 2, satu di hulu, satu ke arah hilir nanti. Nah, kemudian juga jalan ini akan kita bangunkan tahun ini, dari Mela 2 tadi melingkar sampai ke Mela 1 ini. Jadi di satu sisi penanganan jalan, sisi yang utamanya adalah penanganan sedimen di daerah aliran sungai Mela 1 dan Mela 2. Nah, kalau kita lihat konturnya tadi, ya, beberapa mungkin nanti kita buatkan penanganan dari bronjol, atau sementara nanti kita gunakan pakai jumbo bed. Yang intinya adalah melindungi. Nah, sekarang ini memang kenapa kok ditanya penanganannya kok masih sementara? Memang semuanya masih serba sementara. Beberapa dia harus butuh perencanaan. Nanti kalau sudah perencanaannya sudah selesai, baru kita bisa bangunkan cara pembangunan. Kira-kira seperti itu.
4: Di kesempatan itu, Bupati juga mengimbau seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi bantaran sungai untuk tetap waspada, mengingat bulan ini telah memasuki musim penghujan yang berpotensi memicu peningkatan debit air hingga menimbulkan banjir susulan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
1: Pemerintah daerah perlu membuat regulasi larangan penggunaan kantong plastik untuk menekan peningkatan volume sampah plastik. Deni Syahan menurunkan laporannya.
2: dinilai menjadi salah satu penambah angka volume sampah plastik serta menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya pemanasan global. Sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek. Namun di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemakaian kantong plastik tersebut masih bebas dilakukan dalam aktivitas keseharian.

0: Sunardi, seorang penjual gorengan keliling saat ditemui RRI di Jalan Junjungan Lubis Sibolga, mengaku dirinya setiap hari masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat gorengannya. Namun kata Sunardi, sebelum pemerintah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ia berharap pemerintah menyediakan wadah pengganti kantong plastik tersebut.
1: Disediakan dulu penggantinya. Kalau belum ada, suruh ini bagaimana? Sediakan dulu penggantinya.
0: Di tempat terpisah, Mas Win, seorang penjual plastik di Pasar Nuli Sibolga, saat disambangi RRI di tempat itu mengatakan, sebagai pedagang plastik, dirinya hanya dapat pasrah ketika larangan penggunaan kantong plastik itu diterapkan. Namun Mas Win juga mengatakan, pemerintah tidak hanya melihat kantong plastik sebagai penyumbang tingginya volume sampah plastik, sebab sampai saat ini masih banyak usaha yang menggunakan wadah plastik yang luput dari sorotan pemerintah.
2: Jangan yang kantong plastik saja, tapi yang lainnya saya lihat tuh masih banyak. Contohnya laundry-laundry masih banyak menggunakan kantong plastik, wadah-wadah gula pasir, wadah-wadah minyak itu masih plastik. Seperti kemasan-kemasan plastik itu kan kalau dipikir tidak terurai juga, kalau memang bahasanya terurai.
0: Selanjutnya Sunardi dan Mas Win berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik, mengingat penggunaan kantong plastik yang telah populer dalam interaksi jual beli di daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
3: Pemilik fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsa Imani Mandiri menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Pemilik fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsa Imani Mandiri menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Makan Tamrin Kota Sibolga ini diikuti sebanyak 22 orang relawan. Pelatihan tersebut digelar untuk membekali para relawan yang nantinya bertugas menyiapkan hidangan di fasilitas SPPG Sibolga Hilir. Langkah ini menjadi bagian utama penting dalam menjamin mutu serta keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Sibolga Amar Gustin Sihombing menegaskan bahwa pelatihan keamanan pangan merupakan standar wajib bagi penyedia makanan siap saji atau makan bergizi gratis.
5: Kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk bagi dapur yang dibuka dan menjadi persyaratan SLAS. Dan memang yang lewat ini pertemuan telah dilakukan di tahun 2025, tapi mengingat perkembangan perubahan terawat, kita buat kembali guna meningkatkan kapasitas dan semangat perkembangan daripada relawan untuk mengelola atau meminimalisir faktor-faktor yang akan menimbulkan keracunan pada makanan siap saji yang untuk anak-anak sekolah kita. Ini upaya.
4: Pada kesempatan yang sama, pemilik fasilitas SPPG Sibolga Hilir dari Mitra Yayasan Arsa Imani Mandiri, Nurdin Z, menjelaskan bahwa operasional dapur mereka telah berjalan selama 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, terjadi rotasi dan pergantian relawan dapur.
6: Ya, kami sebagai pemilik fasilitas SPPG Sibolga Hilir, Mitra Yayasan sekarang membawa pemilihan kami selama ini seperti yang disampaikan oleh Pak Amar tadi, begitu mau dibuka dapur ini atau sebelum dibuka dapur ini pada September yang lalu, kami sudah melakukan pelatihan tahun 2005 sampai ke Bapak tadi. Namun dalam proses perjalanannya ada pergantian karyawan dan seterusnya, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, setiap karyawan yang akan bekerja di SPPG dapur kami itu harus memenuhi sertifikat dan mereka sudah memenuhi pengetahuan tentang apa yang sampaikan Pak Bapak. Ini sangat penting buat kami. Kenapa? Karena semua karyawan ini harus memenuhi persyaratan itu, dan apabila nanti dalam proses melaksanakan masak dan seterusnya, mereka sudah paham bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, untuk bagaimana agar makanan yang kami sajikan sampai ke penerima manfaat anak sekolah itu dalam keadaan baik dan tidak ada masalah.
4: Lebih lanjut, Nurdin berpesan kepada seluruh peserta agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan rasa kepedulian tinggi. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Pendengar, menghentikan praktek judi online menjadi topik komentar kami pagi ini, yang selengkapnya disampaikan Denny Syahan.
0: Pendengar, persoalan judi online sampai saat ini masih tetap marak. Pemerintah pun telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Pemberantasan Judi Online yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghapus praktik judi online hingga tuntas. Tidak dapat dipungkiri, kerusakan yang disebabkan judi online ini telah menyentuh sendi kehidupan terkecil pada masyarakat, yakni keluarga. Peristiwa pembakaran seorang suami oleh istrinya karena menghabiskan uang untuk judi online jelas menjadi gambaran seperti apa praktik adu keberuntungan judi online ini memiliki daya rusak terhadap mental masyarakat pada level yang mengkhawatirkan. Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK disebutkan, sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online dengan perputaran uang mencapai 190 triliun pada tahun 2022 dan pada tahun lalu sebesar 320 triliun rupiah. Untuk itulah pemberantasan judi online jangan lagi ditunda-tunda, karena semakin lama upaya pencegahan, makin besar pula jumlah rakyat yang akan termakan oleh jeratan industri taruhan itu. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan reaktif seperti penutupan dan pemblokiran situs-situs judi online. Tercatat lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup. Namun, upaya pemerintah seakan tidak punya taring. Jika satu situs diblokir, akan muncul puluhan atau bahkan ratusan situs baru penggantinya. Pemberantasan judi online ini pun mesti bekerja sama dengan Interpol atau polisi di negara lain. Sebab server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia banyak pula yang berasal dari negara luar. Tanpa kerja sama dengan Interpol atau otoritas negara lain, rasanya sulit untuk melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi online. Aparat tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan tidak bisa pula menembus server di negara lain. Upaya pencegahan juga harus dilakukan dari sisi sosial dan ekonomi, agar ekosistem judi online tidak lagi digandrungi masyarakat. Peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk bergerak bersama dalam satu narasi yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Judi itu, apapun bentuknya, tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga mempertaruhkan masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan bangsa. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Salah seorang korban pengeroyokan sekelompok masyarakat di daerah Parlilitan Kabupaten Humbang, Hasundutan, mendatangi rumah Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Jeb Tumori. Seorang siswi kelas 2 SD di Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing, Natal, ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon belakang rumahnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Nama aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar dimanapun berada, tentunya masih menemani suasana pagi untuk Anda bersama Ferdian setelah menyampaikan berita pagi di kesempatan hari ini, ya, dengan harapan Anda kami temui dalam keadaan sehat walafiat, ya, dimanapun saat ini berada. Ya, pastinya di pagi ini apapun keinginan, harapan dan juga rencana yang sudah Anda buat dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengar dimanapun berada, masih lanjutkan hiburan menyemangati pagi Anda di hari ini. Ya, semoga sehat selalu. Nanti di penasih waktu pukul 7, kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari 23 RRI di Jakarta.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kami cukupkan liburan menemani pagi hari ini dan terima kasih masih setia bersama kami. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini